di frekuensi kesayangan kamu di 92,2 FM Pro 2 RRI ND atau bahan terbaik kamu. Dan masih ditemani sama Priska sampai di jam 10 pagi nanti, spesial sepadanya. Dan sekarang kita mau bahas tentang fakta yang unik nih teman Pro 2. Fakta tentang jalak Bali, burung putih ikonik dari Bali yang saat ini kayaknya hampir punah nih ya teman Pro 2. So, Priska lansir dari IDN Times, burung jalak Bali atau dikenal dengan Bali Maina ini selalu berhasil memikat perhatian orang-orang, siapapun itu, turis ataupun masyarakat yang ada di Bali terpikat melihat kecantikan burung jalak Bali ini teman Pro 2. Burung yang identik dengan warnanya yang putih bersih, matanya yang tajam, yang tegas, jambul yang elegan, yang membuatnya itu terlihat seperti bangsawan teman Pro 2. Seperti burung-burung yang ada di kerajaan-kerajaan tuh. Tapi keunikan serta statusnya ini sebagai simbol identitas Pulau Dewata Bali itu membuat jalak Bali sangat amat berharga dan dilindungi sampai dengan saat ini. Tapi sayangnya ternyata keindahan dari burung jalak Bali ini malah memicu perburuan liar teman Pro 2, karena burung ini dianggap eksklusif. Dan kita mau tahu fakta menarik yang ada tentang jalak Bali. Fakta yang pertama, burung jalak Bali ini spesies endemik yang cuma hidup di Bali saja teman Pro 2. Tidak di Ambon, tidak di Merauke, tidak di Ende, cuma ada di Bali saja, jalak Bali. Ini adalah burung endemik yang hanya bisa kamu temukan di Bali saja. Tidak ada wilayah lain di dunia ini. Di daerah Indonesia pun tidak ada teman Pro 2 yang secara alami itu menjadi habitat asli jalak Bali selain kawasan barat Pulau Bali. Hal ini menjadikan jalak Bali ini salah satu kekayaan yang sangat spesial pastinya dan dilindungi. Dan keberadaan burung ini mencerminkan betapa pentingnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem di Bali. Saya jujurly tidak pernah melihat kecantikan dari burung jalak Bali ini teman Pro 2. Tapi dari gambarnya ini sangat lucu ya. Maksudnya terlihat elegan begitu dengan warna putih, kemudian ada sentuhan warna hitam di ujung sayapnya, matanya itu tajam berwarna biru, paruhnya pun juga. Bayangkan ini kalau jalak Bali ini adalah manusia, tidak kebayang setegas apa orang ini. Tapi yang bikin sedihnya tuh kenapa pelestariannya di Bali itu tidak boleh dipandang sebelah mata ya teman Pro 2, karena mengingat saat ini burung jalak Bali terancam punah untuk ekosistemnya dan jumlah spesies jalak Bali itu semakin berkurang, semakin bertambah tahun tuh bukan semakin banyak tapi semakin berkurang tuh teman Pro 2. Makanya sangat amat dijaga untuk jalak Bali ini. Wah, jalak Bali aja dijaga kok, hati kamu tidak tuh teman Pro 2.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Malam Pro 2, kita masih di Pro 2 Spot, informasi terunik tentang fakta jalak Bali. Tadi berkata spill bahwa jalak Bali itu hanya ditemukan di Bali saja. Dan lihat dari gambarnya ini, meskipun saya tidak pernah melihat secara langsung, benar-benar bersih, putih, cantik tampilan jalak Bali ini yang tampak memancarkan kesan anggun setiap kali ia tuh terbang, teman Pro 2. Ditambah lagi bagian wajahnya tuh dihiasi warna biru ya, yang mencolok di sekitar matanya, yang sepertinya aduh terlihat kontras dengan warna bulunya, tapi tetap cantik karena bulunya warna putih, matanya tuh berwarna biru, dan ada jambul khasnya yang membuat terlihat seperti sedikit fancy. Fakta unik selanjutnya, jumlah jalak Bali di alam liar tuh pernah menyusut sampai dengan tinggal belasan ekor saja. Aduh, perburuan liar, kemudian perubahan fungsi lahan, sampai juga ada perdagangan ilegal.

Legal teman produ ini jadi penyebab utama kenapa sampai jelak Bali itu hanya ditemukan hanya belasan ekor saja tuh teman produ. Karena saking langkanya, status konservasinya itu masuk kategori yang namanya critically endangered menurut IUCN tuh teman produ, kondisi yang jadi pengingat bahwa spesies secantik ini pun bisa hilang kalau kita tidak punya upaya untuk melestarikan dan menjaganya tuh teman produ. Jadi semua pihak tuh perlu berperan, bukan cuma dari pihak konservasinya saja atau dari pemerintahnya saja, kita pun juga begitu teman produ. Kita sebagai masyarakat cukup kita lihat kecantikan, tidak usah kita pelihara, karena memang ini bukan hewan yang bisa dipelihara, ini hewan dilindungi teman produ. Biar buku sejarah itu masih dipenuhi dengan fakta menarik burung ikonik ini, jelak Bali ini teman produ, jangan sampai ia punah ya, kita jaga terus, lestarikan terus dengan cara kita masing-masing.

0: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.
1: RRI Pro2 FM Indie, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

Dari anime featuring Lisa, teman Pro2. Wah, Lisa, kita masih di Pro2 Spot dengan informasi unik tentang Jalak Bali, teman Pro2. Di mana Jalak Bali ini adalah maskot resminya Provinsi Bali. Jadi bukan tanpa alasan ya kenapa Jalak Bali itu dijadikan simbol resmi untuk Provinsi Bali, karena burung ini punya ketertarikan budaya yang sangat kuat, yang keberadaannya itu dan karakternya itu sangat menunjukkan masyarakat Bali begitu. Jadi melambangkan tentang kemurnian dan juga keanggunan yang melekat pada citra dari Pulau Dewata itu sendiri, teman Pro2. Tapi maskot ini bukan sembarang maskot. Maskot ini fungsinya untuk mengingatkan kepada masyarakat kalau mereka tuh punya tanggung jawab moral untuk menjaga warisan alam dan budayanya, terutama untuk melestarikan hewan-hewan yang dilindungi itu, teman Pro2. Jadi kehilangan Jalak Bali itu bukan hanya kehilangan satu spesies, tapi juga sebenarnya kehilangan identitas atau ciri khas dari daerah itu sendiri. Jadi pelestarian itu menyangkut dengan kebanggaan seluruh masyarakat di Bali. Kerennya dan uniknya juga, program penangkaran tuh akan menjadi harapan keberlanjutan kedepannya juga, teman Pro2, untuk menyelamatkan Jalak Bali dari yang namanya kepunahan. Tuh mereka melakukan program penangkaran untuk semua pusat konservasi yang ada di Bali tuh. Setelah melakukan hal tersebut, populasinya membaik, beberapa burung Jalak Bali itu berhasil dilepas liarkan kembali ke alam biar ekosistemnya tetap terjaga, teman Pro2. Jadi usaha ini sudah sangat terlihat dan menunjukkan hasil yang positif juga, meskipun kalau bicara tentang ancaman pasti ada juga ya, teman Pro2. Tapi ya hewan ini kan hidupnya kan di alam ya, mau bagaimanapun pasti akan dilepas kembalikan ke habitat aslinya begitu. Jadi Jalak Bali ini adalah perhiasan, bisa dikatakan perhiasan dimiliki oleh Indonesia, khususnya dari Bali.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman,
2: Tika.
3: Nih,
2: hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
3: Ih, Roman.
4: Teman terbaik.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kakak Teman Produa, itu tadi informasi spesial di Produa Spot tentang fakta Jalak Bali, fakta unik, dan mungkin ini bisa jadi insight buat Teman Produa yang mau tahu ternyata saat ini tuh Jalak Bali tuh sudah mendekati kepunahan tuh Teman Produa. Jadi tugas kita sebagai anak muda, tugas kita sebagai masyarakat Indonesia untuk terus melestarikan budaya kita, melestarikan hewan-hewan yang dilindungi khususnya di daerah kita masing-masing. So, please masih temani kamu kok Teman Produa sampai nanti di jam 10 pagi, dan kita akan move ke Obras spesial di pagi hari ini. Di hari Rabunya kita akan bahas tentang mitigasi bencana. Jadi kita mau ngobrol langsung sama orang yang passionnya tuh memang di bagian mitigasi bencana. So jangan kemana-mana, stay terus sama kita di hari Produa Indah, teman terbaik kamu.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Good morning teman Pro 2. Balik lagi sama Priska menemani kamu spesial di sepeda. Dan sudah masuk di obrolan sepeda kita. Pagi hari ini kita akan bicarakan tentang kenali risiko cegah kebakaran tuh teman Pro 2. Jadi mungkin kamu pernah berpikir bahwa sesuatu yang kecil ternyata itu tuh bisa membawa dampak yang besar. Sepakat, contohnya api. Nah ini awalnya hanya percikan kecil, tapi kalau tidak dikendalikan tuh bisa berubah menjadi kejadian yang membahayakan banyak orang, ya kan? Jadi kalau kita bicara soal kebakaran nih, ini bukan soal api saja yang membesar, tapi juga tentang bagaimana kita mau lebih aware, lebih peduli dengan sekitar kita. Bagaimana kita mengingat, aduh sudah cabut belum colokan chargernya, atau aduh sudah matikan belum listriknya dan segala macamnya, biar kita lebih siap untuk melakukan pencegahan sejak awal tuh teman berdua. Apalagi di Nusa Tenggara Timur dengan kondisi cuaca yang memang kadang panas, lingkungannya juga cukup kering ya untuk beberapa wilayah. Sama juga kita di ND ini teman Pro 2 dengan musim yang silih berganti, asik. Risiko kebakaran juga bisa meningkat kalau kita tuh kurang hati-hati. Bukan cuma dari penyalahgunaan, tapi juga dari lingkungan ini teman Pro 2. Kebiasaan di rumah, misalkan penggunaan listrik atau juga pembakaran sampah, atau juga kondisi apapun yang sebenarnya itu perlu kita kasih perhatian bersama tuh. Karena memang ternyata pahlawan dalam mencegah kebakaran tuh bukan pemadam kebakaran, bukan pemerintah, tapi kita sendiri, kita yang masyarakat yang menjadi tuan rumah, kita yang menjadi keluarga, kita yang menjadi tetangga, dimanapun kita berada tuh teman Pro 2. Dan yang lebih seru lagi di pagi hari ini, kita mau ngobrol dengan narasumber kita yang pastinya kompeten, yang paling keren di bidangnya juga teman Pro 2, yang pastinya biar kita tuh tahu bagaimana cara untuk mengantisipasi dan sebenarnya apa yang harus kita lakukan kalau kita menghadapi situasi darurat. Karena kita kan panik dulu ya baru berpikir. Nah itu juga bisa kita bahas nanti tuh teman Pro 2, dari pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, spesial di Obras.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Kita masih mengajak kamu untuk stay tune sama kita, karena saat lagi kita akan ngobrol langsung ya bersama narasumber kita 10 menit lagi untuk kita ngobrol terkait mitigasi bencana kebakaran ya teman Pro2. So, ini terus di 92.2 FM Pro2 dari ND, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Teman terbaik.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepadan jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
2: Halo-halo AJKE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: 92 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi sama Priska menemani kamu spesial di Obras. Dan di pagi hari ini, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita mau bahas tentang mitigasi bencana, tapi fokusnya tuh kepada kebakaran. Kenali resiko pencegahan kebakaran. Dan di pagi hari ini saya tidak sendiri ya teman Pro 2, ada operator kami juga, Kak Kenny Seja juga. Yang paling pentingnya ada narasumber kita yang pastinya kompeten di bidangnya, ada Kakak Boni di pagi hari ini. Halo Kakak, salam kenal, selamat pagi.
3: Selamat
2: pagi Kak Boni, dari analis kebakaran ahli muda bidang pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende. Lengkap ya Kakak. Bagaimana Kakak kabarnya di pagi hari ini?
3: Baik.
2: Oke, sorry Kak Boni mungkin agak maju ya biar didengarkan suaranya. Kabarnya baik, puji Tuhan ya Kak Boni ya. Berarti kesibukannya ini kerja atau bagaimana? Di pagi hari ini
3: biasa,
2: masuk kantor layaknya orang yang sedang bekerja produktif di pagi hari ya. Seperti biasanya Kak Boni, kita bahas tentang kebakaran nih Kak Boni, tentang hal yang sebenarnya hal kecil yang mungkin kita anggap remeh ya, kita di sini bilang, tapi sebenarnya ini punya pengaruh yang besar tuh ya Kak Boni ya, untuk perihal kebakaran ini. Kita mau tahu nih Kak Boni, untuk seriusan keancaman untuk kebakaran khususnya di daerah Kabupaten Ende ini tuh seperti apa tuh Kakak? Yang Kakak lihat
3: dari apa yang sudah kami tangani beberapa kejadian kebakaran yeah. di wilayah Kabupaten Ende khususnya di tahun 2026 ini, sekarang kami sudah tangani 5 kasus.
2: 5 kasus terbaru.
3: Ya, 5 kasus terbaru di tahun 2026.
2: Oke.
3: Okay. Kami harap mungkin kasus kebakaran ini jangan lagi bertambah.
2: Iya. Yeah.
3: Target kami setiap tahun itu tuh kasus kebakaran itu harus menurun.
2: Oke.
3: Okay. Nah, di 2025 kemarin kami hanya 8 kasus.
2: 8 kasus 2025 2026 menurun ke 5 kasus. Oke. Okay.
3: Kita belum tahu mungkin sampai
2: ke depannya.
3: Iya. Yeah. Tapi untuk ancaman kebakaran ini ya sangat serius ya. Sangat serius dan bahayanya dan resikonya itu sangat tinggi. Terakhir kemarin kejadian di wilayah Kabupaten Ende itu sampai dengan ada satu korban yang meninggal.
2: Oke, okay, wah.
3: Jalan Perwira ya.
2: Jalan
3: Perwira di belakang pekuburan Putu itu kan
2: okay.
3: ada balita yang meninggal okay. akibat kebakaran.
2: Di pemukiman Kak Boni.
3: Dan resiko kebakaran itu sangat besar.
2: Iya. Yeah.
3: Apabila kita tidak memperhatikan hal-hal sepele.
2: Nah,
3: hal-hal
2: itu.
3: Hal kecil.
2: Yes.
3: Nah, contoh kasus yang kemarin sampai ada korban jiwa itu. Meninggal itu karena kelalaian sebenarnya. Jadi anak ini ditinggal sendiri di rumah tanpa
2: orang tuanya begitu.
3: Dan di saat hujan besar, apalagi kondisi rumah tidak baik-baik saja.
2: Yeah.
3: Apabila kondisi rumah itu sudah bocor. Kemarin itu akibatnya karena apa ya? Air menetes
2: ke meterannya. Terjadi percikan. Oke. Okay.
3: Menimbulkan kebakaran.
2: Oke.
3: Okay. Resiko kebakaran ini kita tidak bisa anggap sepele. Karena dari hal-hal kecil sebenarnya.
2: Iya. Yeah.
3: Misalnya kita sendiri tidak perhatikan bagaimana penyimpanan mungkin di rumah minyak tanah.
2: Nah.
3: Di bengkel itu bensin, bakar dan lain-lain. Menyimpannya itu tidak dengan rapi itu dapat menyebabkan kebakaran.
2: Iya.
3: Yeah. Nah, apalagi kondisi kita di ND ini banyak sekali orang masyarakat itu belum paham bagaimana cara mengatasi kebakaran sejak dini.
2: Mencegah sebelum terjadi.
3: Sejak dini. Jadi kami sering turun ke masyarakat memberikan sosialisasi dari tahun-tahun kemarin itu kami sudah beberapa kali memberikan sosialisasi tentang mitigasi kebakaran.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kami harap mungkin masyarakat Kabupaten ND jangan sampai sepelekan hal-hal kecil. Apabila kita di rumah mungkin terkait mungkin kelistrikan kita di rumah, instalasi listrik, kita harus memastikan bahwa pemasangan instalasi listrik itu harus dengan orang yang benar-benar profesional di bidangnya. Jangan sampai kita hanya asal-asal.
2: Nah,
3: itu yang berbahaya.
2: Pakai feeling.
3: Itu bahaya.
2: Yeah.
3: Dan juga penggunaan peralatan listrik ya, peralatan itu harusnya yang standar SNI.
2: Oke.
3: Jangan kita hanya asal beli di pasar, asal untuk bisa dipakai saja. karena resikonya besar sekali.
2: Oke.
3: Resikonya besar, saya kira untuk awalnya.
2: Iya ya. Tapi memang ini ya Kak Buni ya, hal-hal tentang kelalaian yang terjadi terkait yang memicu kebakaran itu dari 5 kasus yang tadi Kakak sempat spill, itu apakah sebagian besarnya terhadap kelalaiannya, karena kelalaiannya, atau karena memang faktor lain begitu, penyebab lain begitu?
3: Bisa jadi ada juga penyebab lain.
2: Oke, seperti?
3: Penyebab lain itu mungkin karena kondisi alam ya.
2: Oh.
3: Alam yang kita tidak ada bisa prediksi.
2: Iya. Oke. Okay. Musim kering tadi mungkin.
3: Contoh kasus yang kita tidak bisa prediksi dengan kondisi alam kita di sini. Contoh beberapa kasus lagi kemarin seperti kebakaran hutan ya.
2: Ini benar-benar terbaru.
3: Terbaru itu tuh kita tidak bisa, apalagi dengan sekarang cuacanya tidak stabil.
2: Kondisif,
3: ya
2: benar. Tidak
3: stabil ya.
2: Musimnya
3: kadang,
2: nih, musim kering, kemarau.
3: Kadang-kadang dia angin, kadang-kadang
2: hujan juga.
3: Jadi kita tidak bisa prediksi.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kami sangat mengharapkan masyarakat untuk proaktif ya.
2: Yeah.
3: Kalau ada apa-apa, bisa segera ditangani sejak dini.
2: Mm-mm.
3: Dan juga kalau seandainya sudah tidak bisa, segera bisa melaporkan ke kami.
2: Oke, okay, bisa langsung
3: bisa
2: laporkan ke pemadam kebakaran. Itu juga menjadi edukasi ya Kak Boni ya. Kayak kita kan panik duluan, misalkan muncul percikan api, bingung nih. Sebenarnya langkah awal yang paling sederhana pertama yang kita lakukan kalau kita melihat adanya percikan api itu Kak Boni, untuk di rumah mungkin atau di mana saja itu?
3: Kalau untuk percikan api awal ya, misalnya ada kita melihat di rumah ada percikan api, itu tapi kita harus lihat dulu sumbernya dari mana.
2: Oke. Okay.
3: Jangan sampai kita penanganannya kita salah, penanganan awalnya kita salah ya. Kita harus lihat dulu sumbernya, sumber ini dari mana. Bisa jadi dari kompor kah atau dari peralatan listrik. Kadang-kadang kita salah menangani. Misalnya dari peralatan listrik itu sebenarnya kita tidak harus langsung siram dengan air. Pemadam kena air itu mungkin cara yang salah ya.
2: Iya.
3: Karena mungkin resikonya lebih besar ketika percikan api itu dari peralatan listrik
2: ya,
3: kita langsung memadamkan
2: dengan air. Oke.
3: Justru bisa resikonya ke diri kita sendiri. Kita harus pastikan dulu, kalau misalnya dari peralatan listrik kita harus pastikan bahwa kita harus pastikan arus listrik di rumah itu kita harus matikan dulu, padamkan dulu.
2: Oke, di meterannya
3: atau bisa kita telepon ke call center PLN untuk segera mematikan saluran listrik sehingga kita bisa menangani untuk kebakaran dari
2: peralatan listrik.
3: Kalau dari misalnya dari dapur, biasanya itu tuh ibu-ibu yang di rumah ya, itu kadang-kadang sebenarnya hal sepele. Kadang-kadang kalau kita di Indes ini kan masih menggunakan kompor sumbu ya.
2: Iya benar.
3: Itu kadang-kadang mereka tuh untuk penggantian sumbu kompor itu biasanya ketika susah untuk diganti, biasanya salah satu benang atau dua benang itu dicabut supaya gampang untuk masukkan. Sebenarnya itu yang tidak disarankan.
2: Tidak disarankan karena
3: yang mengakibatkan ada terjadi kompor meledak itu gara-gara itu juga salah satu faktor.
2: Pergesekan hal itu.
3: Bukan. Jadi ketika salah satu benang dari sumbu itu kita cabut, di sumbu itu akan menimbulkan rongga.
2: Paham.
3: Dan rongga di atasnya kan api, di bawahnya ada minyak tanah.
2: Wow, Kak Buni, ini saya juga baru tahu. Ini saya akan sampaikan ke mama rongga, di rumah.
3: Jadi ketika ada rongga di situ, ketika dia sudah panas, api ini akan dia akan cari bahan bakarnya di bawah.
2: Oke.
3: Dan ketika
2: itu minyak tanahnya.
3: Percikan api atau ada api yang sampai ke tabung minyak tanah. Hal itu yang menimbulkan orang bisa bilang
2: kompor meledak.
3: Jadi harus pastikan kita benar-benar ketika kita pergantian sumbu kompor itu kita pastikan jangan sampai ada benang satu atau dua itu yang kita lepas. Itu sebenarnya hal sepele.
2: Iya benar ya, hal sepele yang ada di setiap setiap harinya itu ya Kak Buni ya. Kadang juga alat cas, alat cas, kemudian magic untuk penenak nasi. Catokan rambut sudah jalan baru kita, aduh ini sudah dicabut atau belum itu ya. Hal-hal yang sebenarnya tuh ada di sekitar kita, mungkin kita tuh tidak aware sama hal tersebut begitu, kurang adanya perhatian begitu karena buru-buru atau apa kelalaian itu ya Kak Buni ya. Wow, itu juga saya juga baru tahu untuk edukasi kompor meledak itu, karena biasanya kan kita taunya sebagian besar tuh resikonya tuh dari kompor gas ya kan Kak Buni, tapi ternyata kompor biasa yang bersumbu pun ada risiko untuk terjadi kebakaran, yeah, seperti yang sudah Kak Budi sampaikan tadi. Kalau instalasi listrik yang sudah lama tuh Kak Budi, itu yang memicunya itu apakah juga bisa seperti itu atau bagaimana? Sebaiknya itu diganti kah atau bagaimana?
3: Sangat bisa, okay, karena ketika kita menggunakan peralatan listrik, yeah, yang SNI,
2: yeah,
3: dan juga dipasang oleh orang-orang yang profesional, mereka pasti akan menyarankan,
2: mm-hmm,
3: oh ini barang ini nih, ini masa pemakainya,
2: yeah,
3: tahun,
2: okay,
3: atau berapa tahun kemudian kita harus mengganti.
2: Mm-hmm.
3: Dan ketika resikonya, ketika kita tidak mengecek peralatan listrik dengan baik, resikonya pasti akan ada kebakaran.
2: Okay. Nah,
3: karena ketika penggunaan peralatan listrik sudah terlalu lama, apalagi mm-hmm, kita jarang mengecek atau mungkin perhatikan, pasti akan ada, karena dia tuh pasti ada logam, ada plastik,
2: okay,
3: di peralatan listrik. Mm-hmm. Logam kalau tidak terlalu lama pasti dia akan ada karatan.
2: Hmm.
3: Nah, karatan itu kalau kita paksakan tersentuh pakai pasti akan menimbulkan percikan api.
2: Hmm.
3: Percikan api kecil saja ketika dia ada mungkin serbu kayu di rumah,
2: okay,
3: mungkin rumah kita yang sudah lapuk, uh-uh, itu dapat menimbulkan kebakaran. Contoh kasus di 2025 itu di kebakaran di Jalan Baru.
2: Nah, yeah,
3: itu berawal dari pengecasan.
2: Okay.
3: Jadi ketika mereka menggunakan colokan, mm-hmm, itu sudah overcharge, mm-hmm, sudah melebih kapasitasnya. Jadi satu colokan itu mereka cas dengan 3 HP, 3 colokan,
2: yeah,
3: dan disimpannya di atas kasur.
2: Oh,
3: dan ketika
2: ini
3: ada
2: yang
3: percikan api,
2: yeah,
3: kasur itu kan ada busa, ada yang
2: makanya kapas, bisa sampai ledak lubang kasur, yeah, itu.
3: Jadi ketika,
2: oke, okay,
3: percikan api, mm-hmm, kecil saja dia sambar ke mungkin ada kapas atau ya kayak itu menimbul, apalagi kita tidak perhatikan,
2: yeah,
3: kita cas habis kita lepas, kita
2: lepas
3: tinggal.
2: Atau lebih bahaya lagi kita tidur di samping HP yang kita cas itu,
3: yeah,
2: saya juga jadi jadinya deg-degan ya, mengingat mungkin kebiasaan-kebiasaan itu yang sebenarnya ini menjadi apa ya, perhatian bersama juga dari yang Kak Boni sampaikan itu. Kalau jenis kebakaran yang aman untuk dipadamkan dengan air, selain instalasi listrik kan tidak disarankan untuk langsung dengan air, berarti kompor itu tadi ya Kak Boni ya. Apalagi itu kakak mengenai percikan api yang sebenarnya itu sangat aman untuk kita tuh langsung dengan air.
3: Kalau langsung dengan air biasanya sih
2: kebakaran biasa begitu ya.
3: Nah, kebakaran biasa, yeah, mungkin anak-anak yang sering mungkin bermain dengan korek api.
2: Kan,
3: kadang-kadang kita di rumah kan anak-anak ini kan mereka tidak terlalu mengerti bagaimana bahaya dari,
2: yeah,
3: api itu sebenarnya.
2: Yeah, korek
3: mereka
2: api
3: pasti pengen tahu,
2: yeah,
3: bermain korek api mungkin, mm, di saat menjelang hari raya ya,
2: yeah,
3: bermain dengan kembang
2: petasan,
3: api, petasan, mm, menggunakan korek api.
2: Yeah. Ya,
3: mereka tidak tahu bahayanya bagaimana.
2: Mm.
3: Nah, kalau hal-hal itu yang menyambar mungkin di kayu kah,
2: yeah,
3: atau di apa barang-barang yang mudah terbakar,
2: mm-hmm,
3: nah, kita bisa gunakan air. Atau
2: okay,
3: kalau di peralatan listrik sebenarnya kalau di rumah kita tidak ada alat pemadam api atau apar ya, alat pemadam api ringan yang,
2: yeah,
3: mungkin gampang digunakan,
2: yeah,
3: karena mungkin untuk masyarakat mungkin harganya, mm, terlalu mahal yang, mm, di rumah ya. Kalau dari peralatan listrik kita bisa pakai apa? Pasir atau tanah ya?
2: Pasir atau tanah sebagai medianya.
3: Media untuk memadamkan.
2: Oke. Okay. Pasir
3: api
2: dan tanah.
3: Yeah.
2: Oke. Okay. Kak Buni, sejauh ini sebagai petugas pemadam kebakaran tuh kakak, apakah fokusnya tuh hanya untuk memadamkan api atau ada tugas lain dari kan di sosial media tuh kan viral, yeah, pemadam kebakaran tuh bukan cuma memadamkan api tapi juga sorry, untuk

0: Maaf ya Kak Budi, ini hal di luar kendali saya. Untuk pemadam api itu kakak, apa saja tugas yang dilakukan oleh seorang pemadam kebakaran selain memadamkan api?
1: Oke baik, mungkin di sini saya sedikit memberikan gambar ya tentang tugas kami. Mungkin kami sekarang bidang pemadam kebakaran itu berada di bawah Satuan Polisi Pamong Praja. Kemarin-kemarin mungkin banyak dari instansi ataupun dari masyarakat banyak menyurati kami itu dengan salah alamat. Sebenarnya kami bukan belum dinas sendiri. Kami masih di bawah Satuan Polisi
0: Pamong Praja. Jadi
1: kalau masyarakat ingin konsultasi atau bersurat atau menginginkan kami untuk memberikan sosialisasi dan simulasi, itu bisa bersurat dengan alamat itu langsung ke Satuan Polisi Pamong Praja.
0: Satuan Polisi Pamong Praja itu Teman Pro 2.
1: Satuan Polisi Pamong Praja. Dan untuk tugas-tugas kami itu sebenarnya sudah diatur dalam Permendagri nomor 16 tahun 2020 itu nomenklatur terbaru itu bahwa pemadam kebakaran itu bukan tugasnya hanya untuk memadamkan api atau memadamkan kebakaran, tapi kami sudah ada nomenklatur terbaru itu tuh pemadam kebakaran dan penyelamatan atau rescue. Jadi apa saja yang
0: rescue
1: bersifat membahayakan
0: nyawa
1: dan nyawa masyarakat, hal-hal atau kejadian yang membahayakan itu bisa dilaporkan ke kami untuk kami bisa tangani. Nah, contoh kasusnya itu mungkin ular masuk ke
0: rumah. Iya, ular yang paling sering ya Kak Boni. Ular.
1: Terus mungkin tawon.
0: Tawon. Kak Boni, bisa tidak kalau kita nih pakai perhiasan, kemudian perhiasannya sulit dilepas, apakah bisa dibantu?
1: Iya, bisa.
0: Perhiasannya
1: yang sering ke kami itu yang cincin ya.
0: Iya, cincin kan.
1: Cincin yang susah dilepas bisa kami bantu untuk melepaskan. Biasanya kalau misalnya sudah bengkak atau mungkin sudah mulai terjadi iritasi, kalau ke rumah sakit atau ke puskesmas, dari rumah sakit dan puskesmas pasti akan menyarankan untuk ke kami
0: pergi ke pemadam kebakaran dulu
1: supaya bisa ditangani lanjut oleh pihak
0: kesehatan. Seru juga kakak ya, ternyata kerjaan ini maksudnya langsung turun membantu masyarakat. Untuk edukasinya nih Kak Boni, sejauh ini tuh sudah melakukan edukasi di mana saja, apakah sudah ke sekolah-sekolah dan bagaimana responnya untuk di Kabupaten Ende ini sendiri?
1: Kalau untuk di Kabupaten Ende kami sudah beberapa kali ya, hampir sering ya untuk melakukan
0: edukasi
1: dan sosialisasi. Mungkin tahun 2025 itu kami sudah di dua kecamatan di Kabupaten Ende kami sudah memberikan sosialisasi terkait mitigasi kebakaran. Dan juga kami juga selama ini selalu menerima dari sekolah-sekolah, khususnya dari TK dan PAUD yang sering datang ke kami bersurat. Kami memberikan sosialisasi kepada anak-anak untuk pemahaman sejak dini tentang bagaimana bahaya kebakaran.
0: Contohnya nih Kak Boni, untuk edukasi ke mereka anak-anak TK itu kan dengan komunikasi yang dibawakan oleh Kak Boni itu seperti apa contohnya? Hal-hal basic begitu kah atau bagaimana?
1: Biasanya yang kami berikan ke mereka tuh yang pertama itu tentu pengenalan tentang profesi. Profesi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Kemudian kami memberikan pengenalan-pengenalan terkait ini peralatan-peralatan pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran. Dan juga sebagai penutupnya tuh kami biasanya kami bisa namakan itu wisata edukasi. Jadi kami selain memberikan materi, pengenalan peralatan, pengenalan bahaya kebakaran, kami juga membawa mereka berkeliling dengan mobil pemadam. Terus itu mereka bisa bermain air dari mobil pemadam.
0: Ini kesukaannya anak-anak TK. Iya pasti, saya ini mau cita-cita jadi kayak Kak Boni. Jadi pemadam kebakaran ya kakak ya. Untuk sekolah di tingkat SMP, SMA di Kabupaten Ende ini sudah terjalin berapa sekolah atau mungkin tidak terhingga kah Kak Boni sejauh ini?
1: Kalau sejauh ini biasanya
0: di Kabupaten Ende.
1: Kabupaten Ende biasanya sekolah-sekolah itu biasanya kami memberikan kesempatan sebesar-besar kepada mereka meminta kami.
0: Prosesnya karena dari sekolah dulu dari untuk sekolah, pihaknya Kak Boni.
1: Program dari atau program kegiatan dari kami mungkin belum ya untuk sekolah-sekolah, tapi kami membuka seluas-luasnya ruang. Kalau misalnya ada sekolah yang mau meminta kami untuk memberikan edukasi, kami silakan. Langsung saja bersurat ke kami sehingga kami bisa menyiapkan materi dan untuk memberikan sosialisasi. Sosialisasi begitu. Kalau untuk selama ini dengan sekolah-sekolah biasanya ketika menjelang kelulusan itu baru
0: seperti itu ya, bersurat ketika menjelang kelulusan. Oke, dan ini maksudnya edukasi juga ada, kemudian terjun langsung juga ada, banyak hal-hal yang sebenarnya itu bisa kita pelajari juga dari seorang pemadam kebakaran ya Kak Buni ya. Ini kita sebenarnya tuh apresiasi setinggi mungkin kepada teman-teman dari pihak pemadam kebakaran. Kak Buni, tadi langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan tuh sudah Kak Buni spill ya di awal obrolan kita. Kalaupun kakak, kita amit-amit ya terjadi, misalkan terjadi kebakaran, kita nih panik duluan nih kakak sebenarnya toh. Kita sebagai manusia ini pasti panik duluan, tidak bisa memikirkan, aduh mau cari apa, cari apa. Kemudian edukasi-edukasi di sosial media tuh sudah kita save seperti reels, tapi mungkin untuk penggunaannya ataupun mungkin kita melakukan itu tuh tidak bisa untuk kita lakukan karena panik itu sendiri. Sebenarnya mungkin apakah ada trik begitu atau strategi dari Kak Buni, kalaupun kita sebagai masyarakat awam nih kakak yang mungkin belum tahu tentang edukasi mitigasi bencana kebakaran, untuk kita bisa tahu langkah pertama tuh sebenarnya tuh yang bisa kita lakukan tuh apa saja tuh kakak, bisa di spill di sini.
1: Kalau untuk langkah-langkah mungkin untuk mitigasi kebakaran, iya, yang paling pertama kalau kita sudah
0: panik dulu nih,
1: melihat nih ada ada bahaya kebakaran nih, pasti otomatis pertama kita panik.
0: Iya, itu susah.
1: Nah, itu memang susah secara manusiawi normal.
0: Oke.
1: Okay. Tapi sebenarnya hal yang harus kita ingat yang pertama itu kita harus menyelamatkan diri.
0: Menyelamatkan diri dulu.
1: Dan bagaimana kita menyampaikan kepada orang di sekitar kita bahwa ada bahaya atau risiko kebakaran.
0: Oke. Okay.
1: Jadi misalnya kita di dalam satu ruangan di baik di rumah ataupun di kantor ya. Yeah. Kalau misalnya kita sudah melihat bahwa oh ada asap. Ada asapnya sudah sangat banyak atau ada percikan api. Hmm. Itu kita sebaiknya segera menyelamatkan diri.
0: Menyelamatkan diri terlebih dahulu.
1: Terus memberitahu orang-orang di sekitar kita untuk bahwa ada ini ada bahaya kebakaran.
0: Iya, yeah. Komunikasi.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus kemudian kita jangan dulu apa ya? Biasanya kita tuh lebih peduli terhadap handphone atau peralatannya barang-barang pribadi.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau sudah ada
0: kasus utamakan
1: ada,
0: itu.
1: Ya, ada kebakaran, kita jangan
0: utamakan itu. Oke. Okay.
1: Barang-barang pribadi kita prioritaskan bagaimana untuk menyelamatkan diri.
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena barang-barang itu bisa kita ganti tapi diri kita kita tidak bisa.
0: Iya, nyawa cuma satu.
1: Iya. Jadi kita harus prioritaskan.
0: Iya.
1: Terus yang kemudian kalau misalnya ada teman-teman atau saudara kita yang mungkin disabilitas ya, kita harus prioritaskan mereka dulu untuk menyelamatkan.
0: Oke. Para lansia juga.
1: Ya, para lansia, orang-orang disabilitas, anak kecil, ada balita, itu kita harus prioritas untuk menyelamatkan mereka. Kalau sudah kita sudah menyelamatkan diri, sudah menyelamatkan teman-teman yang lain atau keluarga kita, kalau misalnya api itu bisa kita padamkan, kita padamkan sejak dini.
0: Okay.
1: Ketika dia masih kecil, kita
0: masih
1: harus
0: kecil.
1: Padamkan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya di rumah kita punya alat pemadam api, kita bisa gunakan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau seandainya api itu sudah membesar, sebaiknya harus segala menghubungi pemadam kebakaran.
0: Oke. Okay.
1: Nah, pemadam kebakaran sehingga kami bisa dengan cepat untuk menangani. Biasanya SOP-nya kami itu, respon time-nya kami itu 15 menit untuk
0: 15 menit wilayah dalam kota ND. Oke. Okay. Langsung ditelepon saja.
1: Ya, ditelepon saja ke call center kami.
0: Iya.
1: Atau bisa menghubungi via WA juga bisa atau via sosial media kami juga bisa di Facebook sama akun IG kami juga bisa
0: dengan nama untuk
1: Damkar
0: IG
1: ND, untuk IG Damkar ND,
0: Damkar ND.
1: Facebook juga Damkar ND. ND.
0: Oke, okay. Bisa, bisa langsung ya
1: atau apapun keluhan tuh bisa hubungkan. Kalau seandainya sudah kebakaran sudah mulai besar harus segera hubungi kami supaya bisa kami tangani dengan cepat karena respon time kami untuk wilayah kota itu 15 menit. Dari paling lambat kami tiba di lokasi itu 15 menit. Harus kami harus target kami harus di bawah 15 menit.
0: Yeah.
1: Karena SOP-nya ke standarnya
0: seperti itu, 15 menit. Oke, okay, dan itu diingat dan dicatat ya teman Pro 2 untuk waktu 15 menit itu pasti didamkar langsung menuju ke tempat kamu, pemukiman kamu juga. Kak Buni, tadi sudah di-spill untuk sosial medianya itu berarti bisa untuk kita dapatkan informasi lainnya terhadap bisa. Edukasi bisa ya. Sekali. Bisa tanya-tanya juga langsung di sosial media, Instagram dan Facebook yang aktif Damkar ND. Kak Buni, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir dari saya dan juga saya ingin Kak Buni untuk menyampaikan pesannya mungkin kepada anak muda khususnya saat ini yang mendengarkan siaran kita juga untuk bagaimana mereka tuh lebih peduli atau lebih aware terhadap risiko kebencanaan kebakaran yang ada di sekitar mereka. Silakan kakak.
1: Baik, mungkin pesan saya untuk kaula muda di Kabupaten Ende yang mendengarkan siaran ini, mungkin terkait risiko kebakaran itu tuh kita harus lebih peduli. Jangan sampai kita terlalu apatis ya,
0: yeah.
1: Apatis terhadap hal-hal yang bukan saja kebakaran, tapi hal-hal apa saja yang terjadi di sekitar kita.
0: Oke. Okay.
1: Baik itu bahaya kebakaran ataupun mungkin untuk menolong orang-orang, apapun yang orang butuhkan, kita harus lebih peduli ya. Lebih peduli, kita jangan terlalu bersikap apatis, apalagi sekarang dengan
0: tren di media sosial,
1: media, jadi AI. Kita lebih, AI, kita hanya pedulikan mungkin lebih sibuk dengan
0: handphone
1: sendiri, yeah, atau dengan apa kita sendiri. Jadi kita tidak peduli dengan hal-hal sekitar kita.
0: Hmm.
1: Padahal sebenarnya hal-hal sekitar kita itu mungkin kita tidak tahu apa saja yang bisa membahayakan kita dan apa juga yang bisa sebenarnya bisa menolong atau membantu kita,
0: menyelamatkan kita.
1: Kita tidak tahu. Kadang-kadang apalagi ya selama ini mungkin yang beberapa kasus kebakaran yang kami tangani itu tuh, mungkin kendala yang sering kami hadapi itu yang pertama itu mungkin akses jalan, karena untuk wilayah Kabupaten Ende pemukiman padat penduduk itu dengan akses jalan yang sempit ya, mungkin terlalu kecil, dan juga pemukiman itu padat, jadi mungkin ketika ada kejadian untuk kendaraan kami itu tidak bisa sampai ke titik lokasi kebakaran. Jadi
0: berarti itu tantangannya.
1: Dan kemudian mungkin para kaula muda dan masyarakat Kabupaten Ende yang mendengarkan siaran ini mungkin lebih peduli ketika ada kejadian kebakaran itu tuh, mungkin memberikan ruang yang buat kami petugas pemadam kebakaran bisa leluasa untuk bisa dengan segera untuk memadamkan api. Karena banyak kasus yang terjadi itu tuh justru masyarakat dan kita semua itu banyak yang ketika ada kebakaran bukan mungkin hal-hal yang penting, tapi malah justru mungkin lebih penting ke FB Pro ke apa.
0: Justru itu, video dulu Kak Buni, video dulu.
1: Jadi itu sebenarnya menghambat tugas-tugas kami. Jadi pergerakan kami itu terhambat karena mungkin aktivitas yang masyarakat yang berkumpul. Jadi kami untuk memadamkan api itu agak susah, jalur keluar masuk, apalagi pekerjaan kami kan harus menggunakan kendaraan. Kami punya 3 armada sekarang di pemadam kebakaran, 2 mobil pemadam, 1 mobil supply. Dan mungkin ketika itu kan kalau ada kebakaran pasti mobil ini aktivitasnya tinggi. Sehingga kami sangat mengharapkan mungkin para kaula muda, masyarakat Kabupaten ini bisa menyebarluaskan informasi ini ketika kalau ada kejadian kebakaran, bisa membantu kami dengan cara memberikan ruang kepada kami petugas pemadam kebakaran agar api atau kebakaran itu tuh bisa kami tangani dengan segera, sehingga
0: lebih cepat, lebih baik,
1: supaya apa, tidak menimbulkan korban jiwa dan korban materi yang lebih banyak.
0: Nah ini juga dicatat, ini apa isinya sangat lengkap, padat dan jelas dari Kak Buni ini teman Pro 2. Jadi janganlah kita sebagai masyarakat untuk menghalangi proses dari evakuasi itu tuh teman Pro 2. Dan ini bisa menjadi edukasi juga, kita berharap hal ini bisa, obrolan kita juga pastinya bisa mengedukasi teman Pro 2 yang mendengarkan siaran kita dimanapun itu. Jadi buat teman Pro 2 yang mau tahu tentang informasi selanjutnya tuh bisa langsung di sosial medianya Damkar ND. Damkar ini di Facebook dan juga di Instagram.
1: Facebook, Instagram dan TikTok.
0: Apalagi sekarang TikToknya cepat sekali.
1: Dan terakhir mungkin informasi dari saya untuk call center ya, mungkin ada masyarakat yang belum tahu call center Damkar, bisa menghubungi kami di 0381 21113.
0: Nanti dicatat, dinonton lagi untuk live ini. Kak Buni, terima kasih banyak untuk informasinya, edukasinya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Semoga ini juga bisa memberikan insight buat teman Pro 2 yang baru tahu. Saya juga banyak dapat hal baru dari Kak Buni. Terima kasih banyak. Oke teman Pro 2, saya sekaligus mau pamit dari Spada. Kita akan temani kamu karena di Pro 2 RRI ND akan menemani kamu sampai di jam 12. Nanti akan move ke Santai Siang. So jangan kemana-mana. Enjoy terus. Priska pamit. Bye.

saatnya info Pro 2. Informasi pertama, Rakor GTRA 2026, Melki tekankan pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan warga. Dilansir dari RRI.co.id, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menegaskan bahwa tanah tidak boleh hanya menjadi aset dalam bentuk sertifikat, tetapi harus mampu menjadi sumber produktivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan saat pembuka rapat koordinasi awal gugus tugas reforma agraria GTRA Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis 18 Juni 2026. Informasi selanjutnya, potensi Tora NTT capai 83 ribu hektar, Pemprov dorong percepatan penataan aset. Dilansir dari RRI.co.id, Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melkiades Lakalena mengungkapkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar tanah objek reforma agraria atau yang disingkat dengan TORA yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dengan luas mencapai 83.180,67 hektar yang tersebar di 19 kabupaten atau kota. Hal tersebut disampaikan Gubernur Melki dalam rapat koordinasi awal penyelenggaraan reforma agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 yang berlangsung di kantor wilayah agraria dan tata ruang atau Badan Pertahanan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masih di Info Pro 2, 27 jemaah haji asal NTT tiba besok, kemana pastikan seluruhnya sehat. Sebanyak 27 jemaah haji asal Kabupaten Ende dijadwalkan tiba di Bandara Haji Hasan Arus Gusman Ende pada hari ini 24 Juni 2026 setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepulangan para jemaah menjadi kabar yang dinantikan keluarga dan masyarakat setelah menjalani perjalanan spiritual selama lebih dari satu bulan. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Ende, Haji Muhammad Salam Daud, memastikan seluruh jemaah haji asal Ende berada dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah dengan baik. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

Friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Pro 2, apa kabar semuanya? Semoga hari ini mood teman-teman Pro 2 semuanya bagus ya. Semangatnya lagi naik dan kamu juga siap ditemani sama lagu-lagu favorit pilihan kalian langsung di Pro 2 Hitlist RRI ND. Welcome to Pro 2 Hitlist teman-teman ya. Bersama JOTJ dan juga nanti ada rekan saya, ada RJ Aya ya. Kita berdua teman-teman yang akan menemani kalian sepanjang siang ini ya, sampai di jam 3 sore nanti. So guys, saya bacakan dulu ada beberapa pilihan lagu yang kami siapkan. Ada Seribu Kali dari Gia Indrawari, Sempurnanya Aku dari NPD, ada Malu-Malu dari Dia featuring Indakus, ada Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka, ada Ikro dari Raim Laude, ada Keliling dari Farel Hilal, Sisi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana, Rabun Jauh dari Bernadia, kemudian ada Andi Rianto featuring Rio dengan singlenya Sumpah Mati 24/7 Romario. And then juga teman Pro 2 ada hit list internasional yang sudah kami siapkan, ada Kelani dengan Fold It, ada Man I Need dari Olivia Dean, ada Ray dengan Where Is My Husband, ada Hate That I Made You Love Me, ada dari Ariana Grande I Knew You. Oh, susah ya. Dari Taylor Swift, ada Die On This Hill dari Sienna Spiro, ada Just Mike dari Bruno Mars, ada Bittersweet dari Madison Beer, Dracula dari Tame Impala, ada Man in the Arena dari The Script. Itu dia lagu-lagunya teman-teman. Silakan dipilih-pilih ya. Saya hadirkan dulu 3 lagu beruntun untuk teman Pro 2. Ada Enau dari Sesi Potret, kemudian ada lagunya Raim Laude ya dengan singlenya Ikro dan juga Taylor Swift teman-teman Pro 2. Ini dia.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

2. Hey guys, jangan cuma jadi pendengar ya teman-teman. Waktunya kamu untuk ikut ambil bagian di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Karena di Pro 2 Hitlist, kamu yang menentukan warna musik hari ini. Mau dengar lagu apa, lagu kesukaan kamu, dan tentunya lagu-lagu yang selalu bikin mood kamu naik ya. Masih tersisa beberapa single lagi. Ada Rain Laude dengan singlenya Ikro, Beradia Rabun Jauh, ada Keliling dari Farel Hilang, ada Malu-Malu, dia featuring Indakus ya. Kemudian ada Dracula dari Tame Impala.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

FM. Selamat siang teman-teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, yang lagi kerja, belajar, nongkrong ya, atau santai di rumah,

0: kutipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: selalu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: @pro2fmnd, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.
1: Hai hai teman Pro2, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro2 RRND, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FMND, Instagram @pro2nd, Facebook Pro2nd.
1: Teman Pro2, saat ini pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak umat Katolik bersama-sama dalam doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kita bersama-sama menyatakan iman kita di hadapan.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya RJ Cahaya akan menemani kamu selama 1 jam ke depan ya teman-teman Pro 2. Ada warung UMKM spesial untuk muda kreatif buat kamu.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Teman Pro 2, akhirnya kamu mendengar suara Ayah, tapi selama 1 jam aja ya Teman Pro 2 di Muda Kreatif, spesial buat kamu semuanya. Nanti tepat di pukul 12.30 kita akan ngobrol dengan narasumber cantik kita nih di siang hari ini. Tapi bukan dari UMKM, ini dari konten kreator Teman Pro 2. Jadi Ayah mau mengajak kamu semua anak-anak muda untuk berkreatif sebebas mungkin ya. Jadi di mana bidang kamu, di mana hobi kamu, kamu harus salurkan Teman Pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan, tetap di 92,2 FM Pro 2 RRI, dan teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aisyah, siapa ya teman yang suka bareng sama kamu?
2: Siapa? Gaida.
1: Nah, yang itu.
2: Kenapa suka ya?
1: Ah, enggak. Udah yuk.
2: Ih, parah, habis tungguin.

0: Nida.
1: Halo, Chris.
0: Sebenarnya aku mau ngomong ini udah lama.
1: Oh, boleh langsung ngomong aja.
0: Ini tentang perasaan aku buat kamu.
1: Oh, makasih, Chris.

0: teman Pro 2. Selamat siang semuanya buat para pendengar setia Pro 2 dan juga para pemirsa yang sedang menyaksikan live YouTube RRI Indie sekarang nih teman Pro 2. Dan sesuai yang sudah Ayah sampaikan tadi, tepat di pukul 12.30 kita akan ngobrol-ngobrol di Muda Kreatif nih teman Pro 2 dengan narasumber dari seorang konten kreator nih, kakak cantik yang nama brandnya nih Pita Loka nih teman Pro 2. Dan sudah terhubung bersama Ayah melalui Zoom ya teman Pro 2. Dan tema kita juga di siang hari ini yaitu membangun personal branding di era media sosial. Nah buat kamu teman Pro 2 yang mungkin mempunyai bakat dan mempunyai kreativitas tiada batas, asik, boleh banget nih dipantau teman Pro 2 sampai 30 menit ke depan. Oke, langsung saja kita ngobrol bersama kakak Pita nih teman Pro 2. Halo, selamat siang kakak.
1: Halo kakak, selamat siang.
0: Oke, lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini kakak Pita?
1: Akhir-akhir ini lagi sibuk nyusun beberapa project konten dan ada pegang konten beberapa brand juga sih kak, kebetulan.
0: Oh keren nih teman Pro 2, muda kreatif nih, ini cocok nih dilambangkan oleh seorang Kak Pita Loka. Oke, sekarang kita membahas tentang konten kreator nih, mungkin bisa diceritakan kak awal mulanya atau latar belakangnya nih kenapa memilih sebagai konten kreator?
1: Oke, awal mula suka konten itu ya dari SMA sebenarnya. Jadi sekitar 2018-2019 gitu. Tapi mungkin dulu belum tren untuk video pendek gitu ya kak ya. Jadi masih fokusnya itu YouTube gitu. Jadi dulu patokannya itu dulu kalau kakak tahu itu ada YouTuber namanya Nevi Judge. Jadi iya, jadi aku dulu suka banget kayak bikin konten kayak Kanesi gitu kan, video-video fun fact, video konspirasi gitu-gitu.
0: Wow.
1: Terus gak lama kan kita COVID ya habis itu ya.
0: Yes.
1: Terus masa COVID itu makin banyak waktu di rumah, terus juga makin marak juga tren-tren video pendek. Akhirnya mulai geser ke TikTok dan Instagram. Dan itu juga sebenarnya masih sama sih, masih video-video seputar fun fact, seputar terus nambah juga sih niche-nya, nambah ke rekomendasi buku.
0: Wow.
1: Tapi setelah berjalan berapa tahun gitu kan, akhirnya sampai sekarang geser niche-nya itu lebih ke skit, POV, atau mungkin kayak short movie, movie look content. Jadi memang ada perubahan banyak niche nih dari perjalanan awal sampai sekarang gitu.
0: Wih, banyak sekali loh teman Pro 2, bener-bener produktif ya Kak Pita Loka ya.
1: Semua dicoba.
0: Iya benar, semua dicoba nih teman Pro 2. Tapi kenapa memilih dunia digital nih Kak Pita Loka?
1: Karena memang nggak bisa dipungkiri ya, kita sehari-hari ketemunya itu semuanya eranya serba digital gitu.
0: Dan
1: mungkin di zaman sekarang, kalau waktu kecil mungkin ya pingin jadi storyteller, mungkin pingin jadi pemain film gitu, terus pingin punya cerita yang disuguhkan. Tapi kita waktu kecil kan mungkin belum ada platform ya gitu. Dan kita selalu mikir jauh kayak, kayaknya mungkin aku harus kuliah, mungkin kuliah jurusan film kali ya, atau mungkin harus langsung terjunnya itu ke dunia pertelevisian gitu. Tapi sekarang setelah sudah ada platform, sudah ada gadget, jadi itu makin memudahkan. Jadi kenapa masuknya ke dunia digital, mungkin pure pingin menyampaikan sebuah cerita dengan cara paling low budget ya.
0: Wow, setuju.
1: Yang bisa ada untuk saat ini, karena terjunnya itu cerita itu dituangkannya dalam bentuk digital gitu.
0: Oke. Dan kalau berbicara tentang peluangnya sendiri nih, tip Kak Pita Loka, menurut Kak Pita Loka peluangnya seberapa besar nih kalau kita bermain di digital?
1: Wah, kalau peluang sebenarnya besar, besar banget.
0: Besar banget ya?
1: Iya, serius, karena memang ya apa-apa sekarang serba digital gitu. Baik itu dari segi mungkin marketing itu digital, edukasi sekarang juga digital. Jadi memang hal-hal basic semua itu udah dalam dunia dalam sebuah kemasan digital. Sehingga kalau misalnya ditanya peluangnya itu seberapa gede, gede banget. Tinggal gimana kita mampu bersaing, karena kalau peluang gede pasti persaingannya juga makin ketat nih gitu.
0: Oh iya, setuju sih. Dan kalau kita berbicara tentang persaingan nih, pasti banyak sekali nih konten kreator di luar sana yang juga banyak memiliki strategi-strategi khusus nih supaya bisa bersaing. Nah kalau misalnya Kak Pita Loka sendiri punya strategi khusus tidak untuk konten-konten yang selama ini diproduksi?
1: Kalau untuk strategi sebenarnya aku itu lebih kepada mencoba untuk jadi diri sendiri gitu,
0: oh,
1: untuk jadi
0: oke. Okay.
1: Karena aku percaya bahwa semua orang sekarang konten kreator gitu.
0: Iya lagi. Benar.
1: Semua orang sekarang konten kreator, semua orang sekarang bahkan gini, mungkin konten kreator itu nggak bisa dibilang kalau konten kreator itu harus punya 10.000 views, konten kreator itu harus punya 100.000 followers. Sekedar kita buat vlog aja itu udah konten kreator menurut aku ya.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar bisa dibilang bahwa mungkin strategi yang aku lakukan itu untuk jadi jujur dan jadi diri sendiri. Kenapa harus jadi jujur? Karena kita banyaknya kalau kita itu melihat ada banyak banget opsi konten, ada banyak banget konten kreator. Maka yang kita cari adalah yang paling beda. Okay. Gimana cara kita jadi paling beda? Jadi diri sendiri gitu. Karena nggak bakal ada pita loka kedua, pita loka ketiga, nggak bakal ada ayah kedua, ayah ketiga gitu.
0: Oh iya, jelas. Benar-benar sih.
1: Jadi strategi yang aku lakukan itu yang paling pertama itu ya itu mencoba untuk jadi beda, mencoba untuk jadi diri sendiri. Yang kedua, aku biasanya cari referensi itu malah keluar dari apa ya, dari zona nyaman gitu.
0: Oh,
1: jadi aku
0: tuh
1: punya semacam second account, dan second account aku ini beneran aku pakai buat cari referensi, cari inspirasi.
0: Okay.
1: Which is di mana algoritma second account aku ini beda dengan algoritma first account aku gitu.
0: Okay.
1: Bahkan followers Instagram aku juga nggak ada gitu, memang pure buat cari inspirasi gitu. Dan karena algoritma juga beda, jadi sebuah perspektif yang baru.
0: Okay.
1: Kalau misalnya aku itu pak cari referensi di first account, which is di mana di situ ada teman-teman aku juga, algoritma yang muncul, terus ada beberapa kreator yang saling follow-follow, jadinya apa ya, kayak secara general tuh agak mirip-mirip gitu jenis kontennya.
0: Okay.
1: Makanya aku biasanya punya satu second account yang aku pakai khusus buat cari-cari referensi, cari-cari inspirasi gitu.
0: Wih, menarik nih teman Pro2, strateginya mungkin bisa ditiru ya. Teman Pro2, yang pertama tuh poinnya jadi diri sendiri, benar sih, karena kita punya khas masing-masing ya teman Pro2. Jadi kalau kita melihat satu konten kreator seorang ini menarik, terus kita mau mencoba menjadi dia, itu pasti agak sulit ya, karena kan dia menjadi dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita juga harus bisa menjadi diri kita sendiri, teman Pro2. Oke, kalau kita berbicara dari berbagai banyak konten yang sudah Capital Loka produksi, ada tidak sih konten yang paling berkesan dan mendapat respon positif dari audiens?
1: Ada, itu konten yang aku juga nggak nyangka bakal booming ya, bakal meledak. Waktu itu buatnya sama teman-teman kuliah gitu. Jadi
0: okay.
1: ada dua teman kuliah dan juga bahkan syutingnya juga di area sekitar kampus. Jadi benar-benar low budget banget gitu. Ya sebenarnya itu adalah sebuah short movie ya, short movie. Kalau di reels itu kan maksimal 3 menit ya, jadi sekitar 2-3 menitan seperti itu. Terus itu memang sebuah short movie bergenre romcom, jadi romance comedy gitu. Dan memang itu pure lahir dari sebuah keresahan gitu. Lahir dari sebuah keresahan tentang, aku selalu ngerasa bahwa, dan ini mungkin hasil dari pengamatan juga ya, pengamatan di sosial, bahwa kalau misalnya nih ada orang broken heart gitu ya, habis disakiti, kemudian dia ngerasa kayaknya next kalau ada orang baru, gue harus harus kasih apa ya, harus buat tes supaya selektif. Benar, itu benar, itu bagus ya, itu bagus supaya luka lama nggak terulang. Tapi di cerita ini main karakternya itu terlalu keras sehingga dia seolah menghukum orang yang mau datang ke hidupnya, karena dia ngerasa apa ya, mungkin merasa balas dendam, sakit hatinya itu. Jadi ketika ada orang yang beneran baik, mau punya niat baik ke dia dan udah confess, tapi dia malah jadi apa ya, kalau zaman sekarang banyak avoidant gitu. Jadi pas dia udah suka tapi ada orang ini confess, dia malah tiba-tiba ngejauh gitu.
0: Aduh.
1: Jadi di situ mungkin ada aku buat semacam conclusionnya bahwa ya memang pada akhirnya setiap orang tuh takut gitu. Gak mungkin gak ada orang yang takut ya. Tapi gimana kita bisa ngelawan rasa takut itu buat jadi manusia yang lebih baik, buat jadi pribadi yang lebih baik, dan memulai hubungan yang lebih baik gitu. Nah itu sebuah konten yang waktu itu aku buat sama dua teman aku. Shout out to Ardi dan Nadila, makasih udah bantuin. Dan ternyata itu beneran apa ya, beneran ada banyak banget respon-respon yang muncul gitu ya, seperti repost ataupun komentar, dan banyak juga yang merasa terhibur atau relate gitu, karena mereka ngerasa Iya sih, harusnya kalau misalnya kita memang mau mulai hubungan baru, pertama kita harus siap, kedua kita juga jangan ngerasa harus menghukum orang baru ini gitu.
0: Benar-benar
1: kan, dan kita juga harus ngerasa kayaknya semua orang tuh takut gitu. Semua orang pasti punya trauma, punya pernah disakiti, pernah kecewa. Tapi gimana kita akhirnya mau keluar dari zona itu dan mulai sebuah cerita baru dengan orang baru tanpa harus overthinking, tanpa harus ketakutan, seperti itu.
0: Wih, keren nih Zaman Pro 2, benar-benar relate ya. Mungkin pada saat itu banyak warga negara Indonesia yang merasakan hal yang sama. Jadi banyak respon positif yang masuk nih Zaman Pro 2. Kalau boleh tahu nih, di spill nama brandnya kakak atau Instagram, mungkin Zaman Pro 2 ada yang mau langsung cek atau lihat-lihat?
1: Ya bisa di @pitaloka_. Sumpah saya tiba-tiba jadi lupa. Padahal suka ini banget ya, selalu dibuka @pitaloka_17_.
0: Oke, itu Teman Pro 2 @pitaloka_17_. Jadi langsung buat kamu yang mendengarkan atau yang melihat video ini, bisa langsung buruan Teman Pro 2 ke Instagramnya Kak Pitaloka dan melihat berbagai macam konten yang sudah diproduksi begitu Teman Pro 2. Oke, Kak Pitaloka, dalam proses pembuatan konten nih kan, bagaimana bisa menjaga kreativitas agar tidak kehabisan ide nih Kak Pitaloka? Mungkin tadi sudah dijawab dengan second account ya, dengan mencari referensi-referensi lain. Mungkin selain itu ada lagi yang bisa dibagi dengan kita?
1: Iya, satu lagi, enggak ada dua sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Yang pertama itu adalah menjalani hidup.
0: Okay.
1: Itu sih, itu simpel itu.
0: Karena
1: kayak aku bilang tadi kan, bahwa gimana kita untuk jadi berbeda itu kan adalah jadi jujur. Jadi jujur itu berarti kita jadi diri kita sendiri.
0: Setuju.
1: Kadang cerita yang paling bagus itu adalah cerita yang kita alami atau yang kita lihat.
0: Benar.
1: Gitu. Dan kita nggak bisa menangkap cerita itu kalau kita nggak menjalani hidup gitu. Mungkin kita terlalu obses kayak, okay, aku harus duduk, aku harus nulis hari ini ceritanya apa ya gitu. Tapi tiba-tiba kita nge-stuck, kita nggak tahu harus buat apa. Mungkin yang harus dilakukan adalah, ya udah, kan kita selain jadi content creator kan kita juga punya kehidupan lain ya, kehidupan yes. sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, sebagai seorang mahasiswa dan lain sebagainya. Coba kita lebih meresapi itu, kita lebih meresapi bagaimana kita bangun tidur, beraktivitas, jalan kaki, ke warung, ke mall, melihat sekitar. Jadi kayak gimana cara kita menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, living in the present gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gak usah pikir kayak pas kita lagi jalan kaki nih menuju halte, gak usah kita pikirannya kayak okay, next ini, enggak. Gak usah pikir ke masa depan dulu, kita living in the present dulu. Kita fokus dulu, hari ini aku lihat apa ya, oh di halte ada bapak-bapak jual es krim, kayak lucu banget deh es krimnya. Kalau misalnya, di sini tadi ada anak kecil, dia pakai kostumnya, kostum singa, lucu banget. Nah, gimana cara kita tuh untuk ngapis hal-hal kecil kayak gitu dengan cara ya tadi menjalani hidup gitu. Dan kedua menurut aku adalah menjadi pendengar yang baik gitu. Aku suka banget kalau misalnya ada temen datang terus curhat gitu ya. Dan aku biasanya, wah ini, tapi aku langsung kayak gini, misalnya ada temen curhat terus tiba-tiba otak content creator langsung kayak ting, ini kita jadi konten deh. Aku langsung kayak bilang gini, aku bisa minta izin, boleh nggak ini aku jadi konten? Atau misalnya aku ada cerita nih, inspire dari cerita kamu gitu kan, terinspirasi dari cerita kamu, tapi nggak plek-ketiplek gitu. Jadi biasanya aku kalau misalnya ceritanya plek-ketiplek aku ambil buat jadi konten, itu aku biasanya minta izin dulu. Tapi kalau misalnya inspire ya kan, at least aku dari dia cerita, dia punya keresahan, terus aku kayak langsung otaknya itu langsung kayak mengembangkan itu jadi sebuah cerita lain yang inspired by cerita mereka. Jadi itu sebuah cara untuk menjaga kreativitas juga tuh, supaya nggak kehabisan cerita gitu. Jadi ya menjalani hidup dengan sebaik mungkin,
0: sejujurnya,
1: dan ya ini mendengarkan curhatan orang-orang di sekitar gitu.
0: Oke, berarti menjalani hidup dengan baik, sejujur mungkin, dan juga menjadi pendengar yang baik juga, karena kan tiba-tiba ada aja hal yang bisa kita buat jadi konten begitu Teman Pro 2. Ini juga bisa ditiru nih tips-tipsnya dari Kak Pitaloka. Dan kalau misalnya nih kakak buat konten konten-konten yang sudah kak produksi, itu pernah tidak mengalami hal-hal seperti komentar negatif dari netizen?
1: Kalau komentar negatif pernah, dan beberapa kali juga aku notice gitu ya. Cuman ada satu konten, aku buat sebuah konten tentang seseorang yang dia nangis karena dia bahkan untuk self reward ke dirinya aja dia ngerasa nggak tega karena dia ngerasa kayaknya aku nggak pantas dimakan enak karena orang tua aku di rumah makannya seadanya. Kayaknya aku nggak pantas dia ngasih apresiasi ke diri aku karena adik aku juga mungkin lagi susah bayar uang sekolah gitu. Padahal kan dari perspektif aku bahwa tiap orang itu berhak kok merasa senang self reward dari hasil kerja keras dia. Kalau misalnya berhak kok gaji itu dipakai buat beli sesuatu yang kita senangin tuh kayaknya apa ya suatu hal yang wajar gitu dan kalau harus merasa bersalah. Cuma aku melihat di sosial aku di sekitar aku masih banyak orang yang merasa bersalah untuk hal itu dan kita di kolom komentar itu banyak yang relate. Cuma aku nggak nyangka ada satu komentar yang dia tiba-tiba marah-marah nih kak. Kenapa dia marah-marah?
0: Biasa netizen maha benar ya.
1: Benar, tiba-tiba dia marah-marah. Dia bilang bahwa lagian perempuan gak usah sok-sok kerja deh, ngomong kayak gitu, intinya gitu.
0: Apakah dia, ini yang mengomentari seorang laki-laki?
1: Sepertinya begitu.
0: Iya, oke, ya, oke.
1: Dia ngerasa dia menangkap konten aku tuh dengan perspektif yang berbeda. Dia bilang kalau ya memang seharusnya perempuan tuh kan di rumah, enggak usah sok-sok kerja. Nanti kalau kerja capek, tiba-tiba curhatnya begini gitu. Curhatnya di konten kayak gini. Dan aku kayak berarti dia nangkapnya beda nih pesan yang aku sampaikan. Tapi kan itu memang di luar kuasa aku ya. Aku enggak bisa memaksa semua orang buat ngerti konten yang aku sampaikan. Cuman menurut aku tuh kata-kata dia waktu itu cukup apa ya? Cukup pedes gitu.
0: Oke.
1: Dan memang gimana cara aku untuk meresponnya? Meresponnya itu adalah kebanyakan aku nggak ngasih mereka panggung. Jadi either nggak aku balas komentarnya atau kadang kan juga kalau pedes banget kan orang suka ngepin ya. Aku pin. Jadi memang aku nggak mau kasih panggung. Jadi sebenarnya lumayan banyak lah yang komentar negatif, cuman aku gak mau kasih mereka panggung gitu. Cuma sekali itu doang, aku kayak kesentil aja gitu kan. Oke, coba deh aku capture atau aku taruh di story dengan maksud juga bahwa wah ternyata sebuah konten itu bisa banyak maknanya ya gitu.
0: Benar-benar.
1: Apa yang mau aku sampaikan ternyata nggak semua orang bisa paham makna tersebut gitu. Jadi memang cara aku merespon sebuah komentar negatif untuk nggak ngasih mereka panggung aja, nggak ngasih mereka spotlight gitu. Kayak bahkan untuk di DM kadang gitu, masuk di DM pesan-pesan yang mungkin nggak enak gitu ya. Udah aku bisa langsung delete gitu, nggak mau terlalu aku ambil pusing.
0: Sebenarnya kita ini menerima kritikan ya Kapitoloka, cuman dalam bahasa yang baik mungkin gitu ya, kita menerima saran juga.
1: Benar.
0: Cuman kalau yang pedes-pedes ini sepertinya dia bukan mau mengkritik ya, bukan memberikan saran ya begitu. Seperti benar-benar ya begitulah. Haters ya, wih haters. Oke deh teman produk, kita akan masih terus ngobrol dengan Kapitoloka. Jangan kemana-mana, stay tune terus karena sesaat lagi kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
2: Wih keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM。Oke, teman Produa kembali lagi bersama Ayah masih di Muda Kreatif di 92,2 FM Produa RRI. Ini teman terbaik kamu pastinya. Kita lanjut nih ngobrol-ngobrol santai kita bersama dengan Kapital Loka selaku konten kreatif nih teman Produa. Oke, halo kakak, apakah masih di sana?
1: Halo kak Ayah, masih dong.
0: Wih, masih standby ya teman Produa dengan Kapital Loka. Oke, Kapital Loka, kalau disuruh memilih nih antara konten viral atau konten edukatif, Kapital Loka pilih yang mana?
1: Konten edukatif.
0: Kenapa tuh?
1: Karena mungkin aku berpikir bahwa edukasi itu ya nggak cuma plek-plek yang apa ya, yang kayak guru mengajarkan gitu. Kayaknya mungkin sekedar konten yang kayak kita lagi cerita sebuah pandangan hidup kita, itu sebuah edukasi juga menurut aku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jujur aku juga sebenarnya kadang suka cepet ketinggalan tren gitu loh kak. Cepet banget kan tren itu berubah ya.
0: Bener lagi.
1: Jadi karena tren itu cepet banget berubah. Dan memang kalau konten tren itu serunya sama teman-teman, sementara kita juga gak tiap saat bisa rame-rame sama teman-teman. Jadi mungkin lebih prefer ke konten edukasi, tapi packagingnya itu gak yang terlalu kayak guru gitu.
0: Oke, okay. Jadi dengan segala macam strategi, pasti konten edukatif juga bisa viral begitu.
1: Ya, benar.
0: Oke, okay, selanjutnya nih, banyak followers atau audiens yang loyal?
1: Audiens yang loyal.
0: Kenapa audiens yang loyal?
1: Karena seru tau kalau kita ngobrol sama audiens loyal yang kayak dia tahu loh, dia tahu loh gue, maksud gue ini apa, dia tahu gitu.
0: Oh, iya.
1: Kalau misalnya followers yang mungkin banyak tapi dia nggak ngerti jokes kita, dia nggak paham.
0: Benar.
1: Ya kan, jadi karena apa ya, audiens yang loyal itu kan dia udah ngikutin kita dan dia tahu kita pernah cerita apa aja, jadi kayak sebagai teman curhat lah gitu intinya.
0: Oke, menarik ya teman Produa. Selanjutnya nih, syuting sendiri atau bersama tim kreatif?
1: Bersama tim kreatif.
0: Saat ini, kondisi saat ini bersama tim kreatif atau sendiri?
1: Saat ini 50-50 sih, jadi ada sendirinya, ada sama tim kreatifnya juga.
0: Oke, okay, tapi kalau sulung milih ya lebih baik dengan tim kreatif.
1: Ya, biar teman-teman lebih seru sih.
0: Iya, setuju, tidak membosankan juga pasti kan. Dan ya, terakhir nih, editing 5 jam atau take ulang 5 kali?
1: Wow. Take ulang 5 kali sih, sangat okay. Take ulang 5 kali. Karena saya mengakui bahwa aku tuh gak sejago itu ngedit. Jadi kalau misalnya ada kebocoran atau ada yang gak pas, kayak yaudah nanti take ulang aja gitu.
0: Oke.
1: Pusing gitu.
0: Benar. Jadi lebih baik take ulang 5 kali aja gitu ya. Cukup lama sih editing 5 kali, wih. Pusing gitu ngeditnya sampai 5 kali ya. Oke deh, mungkin karena kita sudah di penghujung acara nih Kapital Loka, adakah pesan atau motivasi untuk teman Produa yang ingin mulai berkarya di dunia digital tetapi masih ragu nih untuk memulainya?
1: Oke, mungkin recall lagi yang tadi aku udah pernah mention bahwa kalau misalnya kalian mau jadi kreator tapi kalian ragu, sebenarnya yang paling mudah untuk dilakukan adalah jadi diri sendiri. Yes. Jadi yang paling beda, karena yang paling cantik banyak, yang paling jago ngedit banyak.
0: Setuju.
1: Yang paling bagus ceritanya banyak, tapi yang paling beda itu ya cuma kita. Cuma kamu sendiri.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Nah, okay.
1: Yang kedua, jangan jadi perfeksionis. Kalau jadi perfeksionis, nanti deh tag kontennya belum ada HP yang bagus, nanti deh tag kontennya cuacanya mendung gitu. Jadi kita harus stop jadi orang perfeksionis kalau mau mulai jadi content creator. Mulai aja dulu.
0: Wih, keren banget ya, bisa jadi kuat di hari ini teman Produa. Tidak perlu menjadi orang perfeksionis, kita mulai aja dulu karena itu akan berjalan seiring waktu, berproses ya lebih tepatnya teman Produa. Keren nih. Dan jika harus merangkum perjalanan Kapital Loka sebagai content creator dalam satu kalimat nih, apa yang mau Kapital Loka bagikan kepada generasi muda?
1: Yang mau aku bagikan adalah jangan terlalu keras sama diri sendiri. Karena di dunia konten kreator ini kita terlalu apa ya, kayak melihat wah si kreator A udah sini, kreator B udah gini, kayak wah banyak banget, padahal setiap orang itu kan punya timeline-nya masing-masing. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau konten kamu itu views-nya belum tinggi, it's okay. Kalau konten kamu itu belum ramai, it's okay. Just fokus untuk memperbaiki apa yang udah kamu buat sebelumnya gitu. Jangan patokannya ke orang lain. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri dan pelan-pelan. Kalau misalnya kamu udah ngerasa kayak aku terlalu ambis, terlalu ngebut buat kontennya, coba duduk dulu pelan, slow down, jangan terlalu terburu-buru. Ingat setiap orang tuh punya timeline-nya masing-masing. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya kamu hari ini mungkin belum berhasil, nggak apa-apa, karena ini kan ada proses pembelajaran.
0: Yes.
1: Jadi nanti di kedepannya ada cerita yang bisa diceritakan. Dulu aku pernah gagal, dulu vis aku pernah jelek dan bla bla bla sebagainya. Jadi jangan terlalu apa ya, perfeksionis, jangan terlalu keras gitu. Pelan-pelan aja sama diri sendiri. Kasihan badannya.
0: Oke deh, itu ya teman produser, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Pelan-pelan ya. Suatu saat ada yang bisa diceritakan, mungkin di produser juga akan kita panggil. Kita akan undang teman produser yang sudah menjadi content creator dan punya proses perjalanan yang unik dan menarik mungkin ya. Oke deh, terima kasih banyak Kapitaloka sudah meluangkan waktu di siang hari ini untuk ngobrol-ngobrol santai dengan kita, dengan teman produser juga. Semoga Kapitaloka menjadi content creator nomor satu, amin.
1: Amin.
0: Nomor satu se Indonesia dan se Asia Tenggara.
1: Terima kasih juga Kak Aya sudah diundang dan teman-teman RRI juga. Terima kasih.
0: Ya, oke, sama-sama. Kapitaloka, semoga next depan kita masih bisa ngobrol-ngobrol dengan topik yang berbeda mungkin di cerita penutup hari tentang anak-anak muda, dilema-dilemanya anak muda yang sedang dihadapi. Mungkin bisa ya Kapitaloka.
1: Insyaallah bisa.
0: Oke deh, terima kasih banyak. Kita harus akhiri teman Pro 2, dan buat kamu harus tetap stay tune terus karena setelah ini masih ada informasi-informasi menarik yang akan kita sampaikan. Dan di Muda Kreatif edisi hari ini harus kita tutup. Sampai bertemu di Muda Kreatif edisi berikutnya. See you, bye-bye.

FM. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, saatnya musik akselerasi menemani kamu. Kali ini, teman-teman Pro 2, ada lagu dari The Box ya, dengan judul Tadulako. The Box bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, teman-teman Pro 2, melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik resmi yang memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah. Rival Himran dan The Box, teman-teman Pro 2, melalui langkah ini adalah bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal tanah air sehingga bisa memiliki daya saing komersial dan juga identitas yang kuat di pasar. Dua musisi yang terpilih, Rival Himran dan juga The Box Band, melalui lagu ini akan memberikan kekuatan musik dari Sulawesi Tengah, yaitu kedalaman budaya dan juga semangat kepahlawanan modern. Ini dia lagu.

0: makan, Bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Teman Pro 2, saatnya informasi olahraga. Informasi pertama, Portugal menang besar atas Uzbekistan 5-0, teman Pro 2. Ronaldo cetak 2 gol. Dilansir dari rri.co.id, Portugal menang besar atas Uzbekistan 5-0 pada lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo menyerang 2 gol dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat, Rabu 24 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Seleção das Quinas, julukan timnas Portugal yang berarti tim dengan 5 perisai, bermain dominan melawan Uzbekistan. Portugal langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan melalui permainan cepatnya. Ciro, teman-teman Pro 2, membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 melalui penyelesaian akhir yang

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

kali Indonesia juara umum World Para Athletics Grand Prix 2026. Masih dilansir dari rri.co.id, tim para atletik Indonesia tampil juara umum di World Para Athletics Grand Prix 2026 Tunisia pada 12 sampai dengan 20 Juni 2026. Indonesia menutup kejuaraan dengan meraih 29 medali terdiri atas 15 emas, 7 perak, dan juga 7 perunggu. Jumlah tersebut membuat Indonesia berbagi gelar juara umum dengan Ukraina yang mengoleksi jumlah medali serupa. Sementara itu, tuan rumah Tunisia menempati posisi ketiga dengan 10 medali emas, 6 perak, dan 9 perunggu.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Informasi olahraga terakhir, teman Pro 2 dari dunia olimpik, timnas hoki lapangan Indonesia jalani pemusatan latihan di Australia. Dilansir dari rri.co.id, timnas hoki lapangan putra dan putri Indonesia terus berupaya untuk meraih tiket ke Asian Games 2026. Mereka akan menjalani program pemusatan latihan secara mandiri di luar negeri. Pengurus pusat Federasi Hoki Indonesia tengah melaksanakan training camp di Darwin, Australia. Sebanyak 40 penggawa timnas hoki putra dan juga putri Indonesia sudah berada di negeri kanguru tersebut sejak hari Sabtu 20 Juni 2026. Teman Pro 2, itu dia informasi olahraga dan kami akhiri untuk Sport Corner edisi hari ini. Selain ini akan ada informasi showbiz.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Hey teman-teman Pro 2, balik lagi di Santai Siang. Dan kali ini Santai Siangnya ada informasi showbiz ya. Masih bersama saya Titin, ada rekan saya RJ Cahya, ada Iqbal, ada Nita yang masih menemani kamu sampai dengan detik ini ya teman-teman Pro 2 di jam 2 siang. Satu informasi dari seorang yang punya suaranya merdu sekali ya teman-teman. Ini artis Indonesia, Raisa, yang sudah go internasional. Raisa duet bareng Sung Ki Young, rilis lagu Heaven Knows teman-teman. Raisa teman Pro 2 semakin melebarkan sayapnya di kancah internasional. Raisa merilis lagu Heaven Knows yang berduet dengan penyanyi balet legendaris Korea Selatan Sung Ki Young tepat di hari Jumat 19 Juni 2026. Dan lagu ini disampaikan oleh salah satu label teman-teman Pro 2. Lagu yang berirama balet ini liriknya menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Korea. Makna dari lagu ini juga sangat romantis ya, tentang sebuah cinta, harapan dan juga

pop global dan juga iringan orkestra. Ini kayaknya contoh salah satu lagu yang bagus ya teman-teman Pro 2, karena kan tentang cinta dan harapan. Kita kan tidak pernah tahu ya takdir membawa jodoh kita sampai ke ujung mana begitu ya. So guys, buat kamu kayak

perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut, rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: gitu loh, Lela. Cinta itu cinta, cinta.
1: Iya, cinta, cinta. Eh, Intan, Intan, sini sini kau dulu, sini duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: di sini. Gitu Intan, sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

kedua, tersisa beberapa menit lagi. Informasi showbiz yang terakhir ini ya teman-teman, Jakarta Acoustic Night siap digelar dan akan ada konser akustik berkonsep open mic teman produk. Ruang-ruang hiburan dengan konsep yang intim dan juga partisipatif terus menjadi pilihan bagi komunitas kreatif di Jakarta. Salah satunya ini adalah melalui gelaran Jakarta Acoustic Night featuring Vagabond Open Mic Session yang dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu, teman-teman Prodo, hari ini berarti ya 24 Juni di Vagabond Jakarta Multivision Tower lantai 25 Jakarta Selatan. Acara hasil kolaborasi Vagabond Jakarta dan juga Jakarta Acoustic Night ini mengangkat format pertunjukan musik akustik dengan konsep open mic yang memberi kesempatan kepada pengunjung untuk ikut tampil dan membawakan karya atau lagu pilihan mereka. Penyelenggara, teman-teman Pro 2, menilai bahwa format tersebut tidak hanya menghadirkan suatu hiburan tetapi juga membuka ruang interaksi bagi komunitas yang memiliki ketertarikan di bidang musik dan juga industri kreatif. Wow, ini kalau di ND buat seperti ini, saya pikir ruang musik ini lebih terbuka ya, karena semuanya diberi kesempatan begitu ya, untuk anak-anak yang atau siapapun itu yang punya ketertarikan di bidang musik dan juga industri kreatif bisa bergabung ya, membawakan karya atau lagu.

Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Usai sudah teman Pro 2, kami menemani kalian di Santai Siang untuk edisi spesial hari ini di hari Rabu 24 Juni 2026. Happy Mother's Day buat semua, dan semoga hari ini semuanya diberkati ya. Have a blessed day, dan semua kegiatan kamu mulai berjalan dengan lancar dan juga baik. Dan saatnya kami harus pamit-pamitan ya teman-teman Pro 2 dari udara. Ada saya TJ dan juga ada RJ Cahya, ada Nita juga akan berakhir ya. Ya, sudah mau pulang juga. Dan nanti Bang Iqbal akan terus menemani kamu teman-teman Pro 2 ya di operator sore hari ini ya, spesial untuk sorenya sore ceria ya. Oke. Baiklah. Dadah teman-teman Pro 2, sampai jumpa besok.
1: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang bersama Pro 2.

Selamat sore teman Pro 2, sesaat lagi putar temani kamu dengan info Pro 2. Lintas Roro dinilai dapat tekan biaya logistik ke Lembata. Dikutip dari rri.co.id, Lembata, rencana pembukaan lintas kapal Roro menuju Kabupaten Lembata dinilai dapat membantu menekan biaya logistik dan memperlancar distribusi barang ke wilayah kepulauan. Ini disampaikan dalam pertemuan Bupati Lembata dengan jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertemuan ini membahas dukungan pemerintah Provinsi NTT terhadap rencana masuknya kapal layanan kapal Roro ke Kabupaten Lembata. Pemerintah daerah menilai peningkatan konektivitas laut menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Informasi selanjutnya, potensi Tora NTT capai 83 ribu hektar, Pemprov dorong percepatan penataan aset. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mengungkapkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar tanah objek reformasi agraria atau TORA yang berasal dari pelepasan kawasan hutan PKH dengan luas mencapai 83.180,67 hektar yang tersebar di 19 kabupaten kota. Hal ini disampaikan Gubernur Melki dalam rapat koordinasi awal penyelenggaraan reformasi agraria Provinsi NTT tahun 2026 yang berlangsung di kantor wilayah agraria dan tata ruang Badan Pertahanan Nasional ATR BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, hingga tahun 2025, legalisasi aset telah dilakukan terhadap lahan seluas 26.605,82 hektar. Sementara itu, masih terdapat potensi tora PKH seluas 37.000 sekian yang dapat ditindaklanjuti di tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Rakor GTRA 2026, Melki tekankan pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan warga. Masih dikutip dari rri.co.id, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menegaskan bahwa tanah tidak boleh hanya menjadi aset dalam bentuk sertifikat, tetapi juga harus mampu menjadi sumber produktivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Pernyataan disampaikan langsung saat membuka rapat koordinasi awal gugusan tugas reformasi agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual Kamis 18 Juni 2026. Teman Pro 2, informasi selengkapnya bisa langsung kalian akses di laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Putri, sekian info Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Halo teman pro juga. Yeay, yeay, yeay. Kamu sudah mengakhiri kebersamaan kamu di 92,2 FM bersama TJ tadi di Santai Siang ya. Kali ini di sore ceria edisi hari ini 24626. Wih, asik ya tanggalnya. 24 Juni 2026. Sore ceria kamu ditemani sama Putri dan Salsa, teman pro juga. Dan kita bakalan seru-seruan di Sorcer sampai di pukul 7 malam. Dan sore ceria seperti biasa bakal temani kamu dengan informasi Kepo Time, generasi prestasi yang bakal menghadirkan narasumber keceu karena dia punya prestasi yang oke nih. Dia adalah pemenang Lomba Millennial Planner kategori inovasi tahun 2026. Dan bakal dilanjutkan dengan info viral, ditutup juga bakal dengan kegiatan yang paling seru, TKP Titik Kumpul Pro 2. Banyak sekali yang menunggu untuk gabung di TKP teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu harus pantengin terus kami sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi Putri bakal menghadirkan informasi Floration. Buat kamu harus pantengin terus kami di siaran terasial kami di 92,2 FM, bisa juga aplikasi RRI Digital, bisa juga melalui streaming di rri.co.id.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, gak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
2: Tika.
1: Ih,
2: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro 2 Indie. Teman terbaik kamu.
1: Sembilan dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

kembali kita di Flora Station Taman Pro 2. Ini kamu harus dengarkan siaran paling keren kita, karena Puter saat lagi kasih kamu informasi paling cocok buat kamu-kamu yang suka duduk lama, atau mungkin ada tren-tren baru gitu di anak muda. Kamu tahu tidak penyakit wasir atau yang sering kita kenal tuh dengan ambeien? Dan ini ternyata tuh masih kerap dianggap sebagai gangguan kesehatan yang tabu dan juga memalukan gitu. Padahal ya teman Pro 2, kondisi medis ini dalam istilah kedokterannya itu disebut hemoroid. Dan ini bisa menurunkan kualitas hidup penderitanya jika nih tidak ditangani dengan tepat teman Pro 2. Dan kamu harus tahu juga bahwa wasir sendiri itu adalah kondisi pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena di sekitar anus dan bagian bawah rektum. Pembuluh darah ini sebenarnya fungsinya itu sebagai bantalan untuk membantu mengontrol pengeluaran feses. Tapi karena tekanan berulang di area perut, panggul maupun anus, ini dapat menghambat aliran darah kembali ke jantung sehingga memicu pembengkakan. Oh, jadi seperti itu. Dan secara medisnya nih teman Pro 2, wasir ini atau ambeien tuh ada dua jenis. Ada dalam atau hemoroid interna, dan ini terjadi dalam rektum, umumnya ditandai dengan pendarahan saat buang air besar, serta ada wasir luar atau hemoroid eksterna yang muncul di sekitar anus dan sering menimbulkan benjolan, nyeri ataupun rasa gatal. Dan menurut dokter Tika nih, dokter yang berdialog bersama RRI Labuan Bajo pada hari Senin kemarin, bilang nih bahwa tren wasir ini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Oh my god, wow, oke, kenapa nih? Karena ternyata ya teman berdua, gaya hidup modern itu bisa juga buat kasus wasir ini nih semakin banyak ditemukan pada kelompok usia produktif. Sekarang tuh katanya justru lebih banyak ditemukan di usia 20-30 tahun ke atas. Salah satu penyebabnya itu adalah pola makan rendah serat dan juga kebiasaan yang kurang sehat. Aduh, saya tidak mau mendengarkan itu ya teman berdua, jauh-jauh deh. Selain itu, dokter Tika juga bilang ada juga faktor resiko yang perlu diwaspadai, antara lain kebiasaan mengenjan terlalu keras, mengenjan ya teman Pro 2, duduk terlalu lama di toilet karena terlalu sering bermain handphone gitu ya, sambil buang air besar, kurang konsumsi serat dan juga air putih, obesitas juga termasuk, kehamilan, sampai juga dengan sering mengangkat beban berat. Kalau dia menjadi tulang punggung keluarga gimana tuh dokter? Apakah itu juga bisa menjadi menyebabkan wasir?

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

lagi dengan informasi Florization teman Pro 2. Kali ini Putri mau kasih kamu informasi cuaca, info cuaca. BME Stasiun Meteorologi Français de Sika memperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Sika, Kabupaten Ende dan juga Nagekeo teman Pro 2, di mana didominasi kondisi berawan sampai dengan cerah berawan di hari ini nih 24 Juni 2026. Informasi ini disampaikan langsung ya oleh Prakirawan BMKG Français de Sika Adrizal, di mana disiarkan dalam cuaca RRI di hari Selasa kemarin teman Pro 2. Menurutnya kondisi cuaca pagi hingga siang hari diperkirakan bakal berawan hingga cerah berawan. Sementara nanti nih di malam hari sampai dengan dini hari esoknya, cuaca di tiga kabupaten kita nih yang tadi sudah disebutkan ini bakal diperkirakan tetap cerah berawan. Dan BMKG juga mencatat nih suhu udara bakal berkisar antara 22 sampai dengan 33 derajat Celcius ya. Dan adapun angin dominan bertiup dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan rata-rata 5 sampai 20 km per jam. Untuk kondisi maritimnya sendiri nih teman Pro 2, tinggi gelombang di perairan utara Pulau Flores tuh bakal diperkirakan mencapai 1 sampai dengan 1,3 meter. Ketinggian gelombang ini masuk kategori sedang, sehingga teman Pro 2 perlu menjadi perhatian pengguna jasa transportasi laut atau juga para nelayannya. Sementara itu, tinggi gelombang di perairan selatan Pulau Flores diperkirakan berada pada kisaran 0,5 sampai dengan 1 meter atau kategori rendah. BMKG juga tentunya selalu mengingatkan masyarakat ya untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang berpotensi memicu kekeringan, kelangkaan air bersih serta kebakaran hutan dan juga lahan. Selain itu, kita juga diminta nih untuk selalu waspada terhadap kemungkinan angin kencang yang dapat menyebabkan pohon tumbang dan memastikan informasi cuaca diperoleh dari sumber resmi BMKG sendiri. Sudah dengarkan teman Pro 2, maka dari itu hemat-hematlah dalam penggunaan air teman Pro 2. Jangan kamu rasa air kan bakalan keluar terus tuh setiap hari gitu. Jangan teman Pro 2 in the situation gitu ya. Kita ini lagi masuk di musim kemarau teman Pro 2, di mana ini juga jangan sampai, tapi banyak yang memperkirakan bakal ada kekeringan yang berkepanjangan, bahkan juga bakal adanya swadaya atau mungkin bahan-bahan pangan yang bakalan stoknya tuh bakal limit. Jadi teman Pro 2 benar-benar harus pintar-pintar nih menggunakan sumber daya yang sudah disediakan sama Tuhan untuk kita nih. Jadi kita harus lebih aware lagi ya teman Pro 2 ya. Oke, tetap di sini karena Putri terus temani kamu di Florestation sampai di pukul 4 waktu Indonesia Tengah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Thank you teman Projuga untuk kebersamaan kita di Full Appreciation. Kamu jangan dulu beranjak, jangan dulu berpaling hati, karena sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan generasi prestasi di mana Putri dan Salsa tidak bakal sendirian di sore hari ini. Kita bakal langsung ngobrol nih bersama narasumber kita, ada Kakak Lisa. Dia ini adalah pemenang lomba Millennial Planner kategori inovasi 2026. Seseru apa sih obrolannya? Jadi kamu harus pantengin terus kami ya di 92,2 FM.

0: Halo teman Pro 2 dan pecinta sepak bola. Sambut semarak pesta bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 NRIND. Gabung dalam obrolan santai dan seru seputar produk-produk UMKM favorit pecinta sepak bola. Mulai dari sepatu bola keren, jersey tim favorit, aksesoris bola, perlengkapan futsal dan supporter, dan berbagai produk kreatif UMKM lainnya. Dengarkan Variety Show setiap hari Minggu pukul 8.30 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2ND, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

0: Hey ho, teman-teman Pro 2. Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore, teman Pro 2. Siapa nih bersama saya nih?
0: Saya dong, si princess itu, teman Pro 2. Bukan Briella ya. Kali ini ada Kelly Jenner menemani kamu. Teman Pro 2 di edisi sore ceria hari ini. Dan buat kalian semuanya teman Pro 2, kita tuh semangat karena mainan kita ada yang baru nih.
1: Ada apa yang baru nih?
0: Ada
1: Salsabio.
0: Hal-hal baik ya tentunya. Ya, jadi kalau misalnya nih kalian live lihat kita di live YouTube nanti sore, kita makin terpancar auranya teman Pro 2.
1: Karena kita punya permainan baru tadi.
0: Iya, betul
1: sekali. Yang tentunya bisa bikin kebersamaan kita di udara tuh semakin terasa dekat.
0: Iya. Dan teman Pro 2, nanti tepat di pukul 16.30 kita bakal live langsung dari YouTube RRI ND, Facebook RRI ND, dan aplikasi RRI Digital. Jadi bakal ada generasi prestasi di sore hari ini. Buat kalian semuanya pantau kita terus teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol seru, mengulas semua cerita bagaimana bisa memenangkan sebuah nominasi ya teman Pro 2.
1: Iya.
0: Ini menjadi seorang millennial planner kategori inovasi. Namanya anak muda pasti Gen Z nih kakak yang satu.
1: Keren ya.
0: Iya.
1: Bisa punya prestasi yang sekeren ini nih, planner.
0: Betul. Bener sekali. Kalau di Pro 2 kan musik planner tuh. Kalau ini millennial planner teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kepo sama apa sih yang dilakukan sama kakak berikut atau kakak yang satu ini yang bakal kita ngajak ngobrol di sore hari ini, nanti kalian tinggal pantau kita ya teman Pro 2. Jangan lupa, jangan skip channel 92,2. Dan kita masih stay bareng kamu teman Pro 2 sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

lengkap dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky, dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Kamu sedang mendengarkan Generasi Prestasi.
1: Yeay, teman Pradua. Selamat sore nih buat teman Pradua yang mendengarkan kami di sore hari ini melalui aplikasi RRI Digital, melalui siaran terestrial kami di 92,2 FM dan juga melalui streaming di rri.co.id. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja,
2: iya,
1: ya.
2: Semoga baik-baik saja, semoga happy terus teman Pradua, bahagia intinya. Walaupun hari ini cuacanya aduh tiba-tiba mendung ya, padahal tadi pagi cerah loh teman Pradua.
1: Cuacanya nih kayaknya bikin kita sakit gitu. Kalau orang yang dibilang tuh badan jadi laje.
2: Iya, jadi baja begitu ya.
1: Saya juga malas gitu. Jadi sayanya malas. Tidak, saya tidak malas.
2: Jangan,
1: by the way, kita sudah di mana nih, Salsabil?
2: Nah, sore hari ini kita sudah di Generasi Prestasi temuin berdua bersama dengan narasumber kita.
1: Yep.
2: Ada kakak cantik ya sore hari ini. Kakak Lisa yang merupakan pemenang lomba milenial planner kategori provinsi inovasi.
1: Kategori inovasi. Kok tiba-tiba kamu provinsi, kamu kurang fokus ya kamu. Sudah ada Kakak Lisa yang gabung bersama kami melalui Zoom Meet teman Pradua. Jadi kita mau langsung saja sapa. Halo, selamat sore Kakak Lisa.
3: Halo, selamat sore Kak Putri.
1: Halo, bagaimana nih kabarnya nih Kak?
3: Ah, kabarnya baik, puji Tuhan.
2: Alhamdulillah
1: nih ya. By the way, sebelum mulai kita mau ucapin selamat ya untuk prestasinya. Kak Lisa sudah dapatkan ini, tentunya tidak mudah, tidak gampang lah. Ada proses panjang di baliknya. Nah, Kak Lisa, kita mau tahu nih, bisa tidak sih Kak Lisa cerita sedikit ke kita nih tentang diri Kak Lisa sendiri dan juga ide inovasi yang berhasil membawa Kak Lisa nih menjadi juara nih.
3: Ya, baik Kak, jadi salam kenal untuk kita semua. Sekali lagi nama saya Lisa. Jadi idenya itu awalnya itu kan ada program dari Rumah BUMN ND, nama programnya Millennial Planner. Jadi itu program pertama dan kami ada 11 orang.
1: Oke.
3: Jadi kayak pilot project begitu. Dimana kita awalnya kita submit di pendaftarannya itu kita mau bikin produk apa, intinya ide apa, dan di akhir program itu adalah sebuah ide yang sudah matang. Jadi memang dari program itu diharapkan semua peserta tuh menghasilkan sesuatu.
1: Oke.
3: Okay. Nah, saya itu mungkin ya kalau ditanya kenapa bisa jadi juara. Jadi kan pada akhirnya dari proses itu kami cuma berenam yang tersisa. Dan kebetulan ada kategori inovasi produk. Dan saya merasa kenapa saya jadi juara, karena kan penilaian juri kita tidak diberitahukannya. Itu karena mungkin produk saya cukup unik, karena itu produk minuman lokal tapi bukan kopi. Karena kan produk kopi banyak ya.
1: Iya, lagi booming Flores sekali.
3: Iya, tapi ini saya datang dengan produk baru. Itu bunga kering tapi warnanya biru ungu. Jadi menurut saya itu cukup unik. Sehingga mungkin saya jadi juaranya.
1: Oke, mungkin tampilannya dari warnanya eye-catching mungkin ya, look-nya itu ya. Jadi pengen terasa gitu, merasakannya.
2: Apalagi kalau misalnya packagingnya ini apa ya, ini bisa
1: wadahnya
2: itu ya bisa menunjukkan warnanya. Itu kan pasti kayak orang langsung bilang, aduh minuman apa ini.
1: Dari warnanya sudah segar sekali nih. Nah, Kakak Lisa nih ya, apa sih ide inovasinya ini dan apa inspirasi atau inspirasi dibalik munculnya inovasi, ide inovasi yang Kakak Lisa sudah bilang tadi tuh, bunga kering yang punya warna unik tadi tuh, biru dan juga ungu tuh.
3: Iya Kak, jadi kan saya pertama ke ND tuh saya pikir bahwa, jadi sebelumnya saya tinggal di satu desa di Riung Selatan dan sering ketemu dengan ibu-ibu di desa. Setelah saya pindah ke ND kurang lebih belum setahun waktu itu, saya memperhatikan karena di desa itu kan banyak program keberlanjutan, entah dari pemerintah, entah dari yayasan, itu kan merujuk kepada masyarakat desa. Setelah di ND saya pikir, kayaknya ibu-ibu rumah tangga di kota ND ini mungkin sebenarnya yang harus dibantu soal ekonominya. Karena semua di ND itu kan butuh uang gitu. Beda kalau di desa ya. Jadi saya coba bikin tabel perbandingan plus minusnya ibu rumah tangga di desa dan di kota. Jadi saya pikir sebenarnya di ND itu ada satu hal yang cukup sulit bagi ibu rumah tangga karena tidak punya lahan untuk menghasilkan minimal kayak tanaman obat yang mini atau makanan sayur-sayuran yang bisa dimakan sehari-hari gitu. Jadi saya datang kayak gini, oh bunga kalangkering itu unik yang pertama, terus gampang ditanam dan juga itu bisa jadi alternatif untuk antioksidan alami dan juga sangat bagus untuk masalah diabetes, masalah darah tinggi dan ya jadi itu sebenarnya ide yang muncul pertama khawatir dengan keadaan dari ibu rumah tangga ini dan ternyata solusinya ya bisa dengan tanaman ini. Dan saya iya dan secara pribadi saya tuh tidak suka bunga telang yang segar yang langsung dipetik. Dan mungkin ya kalau barang-barang segar itu kan lebih cepat
1: basi
3: kena jamur. Iya, jadinya dibikin kering supaya lebih lama penyimpanannya. Jadi bisa di bisa kan produk gitu.
2: Berarti munculnya dari keresahan.
1: Apalagi lihat indeks ekonomi rupiah melemah.
2: Betul sekali.
1: Jadi benar-benar keren ya, tapi ya dari hal seperti ini muncul ide yang berlian nih.
2: Betul sekali. Kalisa kalau boleh tahu ini tanaman apa nih namanya?
1: Iya, namanya bisa diperjelas lagi.
2: Bisa di-spill begitu ke kita. Mungkin kita belum tahu ini dari tadi menebak-nebak ya dari warnanya ketika jadi sebuah minuman
1: gitu.
3: Iya kak, bisa di searching di Google bunga telang.
1: Telang, oke.
3: Telang, iya.
1: Oh, yang warnanya ungu ya? Kalau masih di pohon, masih menjadi bentuk tanaman tuh, dia warnanya ungu cerah cantik itu kan ya?
3: Iya, kalau ada yang ungu muda itu yang tumbuh liar agak berbulu. Kalau yang saya tanam khusus itu warnanya lebih ke biru.
1: Oke. Ini mudah juga tanamnya di khusus tanah atau daerah kayak kita di Flores gini, atau ada kategori-kategori tertentunya nih Kalisa tanaman telang ini?
3: Saya coba tanam di rumah, beli pupuk harga 35.000 di toko, terus tanam pakai media itu dicampur tanah sedikit dan berhasil kak sejauh ini.
1: Jadi
3: bisa ditanam di ND dan banyak kok yang tanam.
1: Oke.
2: Berarti juga tidak susah ya untuk mendapatkan tanaman yang satu ini kemudian dijadikan ide sebagai inovasi untuk sebuah minuman teman-teman.
1: Dan tentunya bernilai ekonomis.
2: Iya betul sekali.
1: Dan Kalisa nih ya. Berapa lama sih Kalisa ini mempersiapkan ini untuk ini kan perlombaannya pasti ada prosesnya gitu. Berapa lama ataukah mungkin tanaman ini atau inovasi ini memang Kak Kalisa sudah jalankan gitu. Tinggal pas lombanya Kak Kalisa
2: action
1: tampilkan gitu hasil karya inovasi ini atau seperti apa nih Kalisa?
3: Ya Kak, jadi sebenarnya saya tuh kan idenya tuh kami mulai kegiatannya di awal tahun. Puncaknya itu adalah perlombaan di awal Mei kalau saya tidak salah akhir April. Jadi kurang lebih 3 bulan dan untuk saya awalnya bikin prototipe produk itu saya meminta salah satu rekan kerja lama saya di SOA untuk menyiapkan bunga telang kering karena kebetulan beliau ibu rumah tangga dan beliau kan ternyata cukup aware tentang masalah kesehatan dan beliau khusus menanam di kebunnya jadi beliau punya banyak dan saya awal-awal itu supply dari beliau.
1: Oke, berarti memang ada supply-nya sendiri. Keren ya sekali.
2: Berarti pas kemarin bikin juga ya sudah tidak susah-susah walaupun ya,
1: menjemur
2: memang
1: lagi.
2: Di Flores ini kurang lebih ada begitu tanaman yang satu ini teman-teman Pradua. Tapi Kalisa dari proses kemarin mungkin dari persiapan kemudian menyiapkan ide and then action ya. Apalagi tadi Kalisa sempat spill kalau tersisa 6 orang peserta.
1: Benar. Gitu.
2: Mungkin tantangan apa nih Kalisa yang Kalisa alami saat proses perlombaan kemarin sampai dengan mempersiapkan minumannya mungkin
1: dan sampai dengan ditentukannya sebagai juara nih.
3: Iya Kak. Jadi sebenarnya tantangan nomor satu itu adalah ketersediaan bahan baku karena rasio basa keringnya itu pun 5 banding 1. Jadi kalau saya mendapat 1 kilo bunga telang kering tuh, saya butuh 5 kilo yang basah, dan itu banyak sekali. Jadi saya perlu memikirkan nih, kalau ini jadi produk tuh, supply bahan bakunya itu stabil tidak, itu yang pertama. Tapi itu sudah ada solusinya, jadi kerjasama dengan seorang teman yang kebetulan dia punya lahan pertanian, jadi dia mau supply untuk itu. Kemudian mungkin yang jadi PR itu adalah bikin brandingnya. Jadi kan produk emang kan kayak ini memang bunga nih, tapi kita mau branding dia sebagai apa. Jadi saya memutuskan untuk branding sebagai tanaman, sebagai produk minuman. Ya, produk minuman yang tujuannya itu untuk membantu mencegah penyakit degeneratif. Itu kan karena gaya hidup kan. Nah, jadi karena ini antioksidan, dia tuh ya antioksidan ini kurang lebih kayak vitamin C begitu, menangkal radikal bebas. Jadi bisalah masuk sebagai salah satu produk pilihan gitu. Terus mungkin yang lebih ini ya tentang pengendalian mutunya, terus juga saya cukup struggle tentang bikin desainnya, karena saya juga latar belakangnya bukan orang desain grafis, jadi cukup banyak belajar soal itu sampai di titik membuat orang-orang percaya bahwa minuman ini tuh
1: bisa
3: sebenarnya
1: dikonsumsi.
3: Aman dikonsumsi.
1: Benar, itu yang paling
3: jadi,
1: penting dan paling sulit
3: itu yang
1: pasti.
3: Iya, jadi itu sebenarnya tantangan terbesarnya, Kak.
1: Itu tuh benar tuh. Kan orang pasti mikir, ih racun ini kayaknya. Apalagi ini dari yang bunga, mentah ya. Bunga gitu.
2: Kan kalau misalnya tanaman itu biasanya kayak daun-daun, semisal daun kelor atau apa. Tetapi ini ada sesuatu inovasi baru, teman-teman. Yaitu tanaman bunga telang. Jadi kayak bikin kita semua tuh mungkin yang baru dengar,
1: terus tidak familiar gitu.
2: Tidak familiar begitu. Tapi Kak Lisa, apa yang bikin bunga telang ini atau inovasi yang kakak buat sampai ke tahap juara kemarin itu unik dari inovasi-inovasi yang mungkin
1: peserta lainnya
2: buka bikin, ketampilkan begitu.
3: Jadi saya pikir kenapa unik? Ini kembali lagi ke pertanyaan yang kedua kalau tidak salah. Emang di Flores itu kan banyak produk nih, tapi kalau kita lihat produk minuman tuh kayaknya lebih fokus ke kopi, karena memang dominan kopi.
1: Benar.
3: Tapi sebenarnya banyak produk makanan, minuman tuh bukan tentang kopi. Contohnya kale, banyak ya, karena dia ada sesuatu yang baru lah, bukan hanya produk-produk dominan. Terus yang kedua menurut saya, karena ini kan sebuah produk baru, jadi kalau benar-benar berjalan sesuai dengan alurnya, berarti akan ada ekosistem yang menurut saya cukup sehat yang terbentuk, di mana dari suplai bahan baku sampai produk jadinya itu memanfaatkan pekarangan rumah. Jadi tujuannya itu memanfaatkan pekarangan rumah atau bekerja sama dengan petani lokal untuk jadi supplier. Kemudian juga inovasinya diharapkan bukan hanya habis jadi bunga telang kering, jadi bisa juga untuk kayak sekolah alam begitu. Jadi orang datang bukan hanya tahu melulu ke kebunnya, misalnya bukan hanya tahu melulu tentang satu produk begitu, tapi ada nih yang unik, karenanya lebih kayak agrowisata sih, Kak. Tujuannya saya itu sih sebenarnya.
1: Keren ya, dari satu bunga yang kecil cantik ini punya mimpi-mimpi yang banyak nih, dan juga mimpi-mimpi yang besar nih. Yang paling penting tadi tuh sebenarnya saya senang tuh yang dan tertarik tuh pemberdayaan ibu rumah tangganya itu yang paling keren.
2: Jadi
1: tuh
2: jadi ini kan berkelanjutan, kan?
1: Benar sekali.
2: Jadi ibu rumah tangga tidak khawatir lagi nih kayak, oh kita cuma di rumah saja, kita buat apa ya?
1: Bisa.
2: Tapi
1: kalian
2: ada
1: tadi tuh
2: yang
1: benar
2: bisa gitu.
1: Mungkin tidak menjadi produsen untuk pembuat minumannya, tapi mungkin bisa menjadi tadi tuh bagian dari suppliernya, supplier bunganya tuh, teman Pro 2. Kita break sejenak, teman Pro 2. Sesaat lagi kita masih terus tergabung bersama Kak Lisa. So, kamu juga terus di sini, keep in touch bersama kami di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
4: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
5: Iya Kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
6: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
5: Iya, Dir. Nanti gua kerjain.
4: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
5: Iya, Bu.
7: Mor, desain bayar kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
8: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
9: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
11: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2. Kok kita agak loyo ya nih?
2: Gen Press, generasi prestasi. Kayaknya kita belum kehadiran Mas Gunawan.
1: Karena kita agak keloyo ya.
2: Iya,
1: tapi kita sudah sekali. Masih terus kehadiran dengan Kakak Lisa di generasi prestasi ini, teman Pradua, dengan prestasi yang keren sekali nih in this situation, in this economy, in this era, teman Pradua. Kakak Lisa ini memenangkan lomba Millennial Planner kategori inovasi 2026. Keren ya.
2: Kak Lisa, kalau boleh tahu nih minumannya sendiri rasanya seperti apa nih? Mungkin bisa
1: dikasih gambaran kita sedikit gitu.
3: Boleh Kak, jadi kalau okay, saya ini tutorial menyeduh ya.
1: Okay.
3: Jadi bunga talang kering itu dia kayak teh, kayak kita minum teh. Diambil 3-5 kuncup kering, kemudian diseduh sama air panas. Dibiarkan kayaknya 3 menitan deh, sampai 5 menitan gitu.
1: Okay.
3: Terus diminum lah. Rasanya sih tidak berasa pahit, manis sebenarnya. Cuman akan mungkin agak sedikit aneh untuk orang yang minum pertama karena warnanya memang benar-benar biru.
1: Oke. Okay.
3: Terus kalau memang punya suka manis bisa ditambahkan sedikit madu.
1: Oke.
3: Okay. Kemudian kalau suka yang segar bisa ditambahkan sedikit perasan lemon. Tapi jangan kaget kalau ditambah perasan lemon akan berubah warna jadi ungu.
2: Oh,
3: ya.
2: Saya mau coba tambah perasan lemon deh, biar jadi ungu. Terus saya tambah es sedikit. Sepertinya mantap ini.
3: Ya.
1: Keren ya.
3: Boleh Kak, di Instagram saya tuh ada saya bikin beberapa, ada satu reels tentang saya bikin minumnya pakai air soda sama saya suka rasa dari serai, jadi tadi air sedapnya itu dan serai.
1: Seru juga tuh rasa.
3: Jadi nanti
1: ada
3: bisa
1: dulu,
3: kemudian nanti dituang pakai.
1: Oke, Kakak, Instagramnya apa tadi? Biar kita juga bisa nonton reelsnya.
3: Oh, Lunaya.
1: Lunaya.
3: Lunaya.
1: Oke.
2: Teman Pro 2 catat ya sore hari ini. Kalau misalnya mungkin dari Kak Lisa sendiri sudah menjelaskan, tapi kalian mau lihat tutorialnya seperti apa, kemudian produk yang dihasilkan atau inovasi yang dibuat oleh Kak Lisa seperti apa, nanti tinggal ceki-ceki dan follow Instagram di
1: Lunaya. Oke. Nah, Kak Lisa nih setelah meraih penghargaan ini, apa yang Kak Lisa rencanakan nih untuk mengembangkan inovasi ini ke depannya? Punya gambaran tidak sih bisa skill ke kita?
2: Atau punya varian baru?
1: Atau mungkin
2: atau
1: akan
2: nih,
1: di apa ya, diproduksi besar-besaran dan benar-benar diperjualbelikan di apa nih, minimarket atau mungkin tempat-tempat jual-jualan di kota Ende juga gitu?
3: Iya baik Kak. Jadi saya sebenarnya tidak ingin ini jadi produk yang terlalu komersil ya, kayak kopi atau teh gitu. Karena menurut saya dengan skala modal yang saya punya, dan juga hitungannya saya ini UKM kan, jadi mengikuti saran dari salah satu mentor saya pikir saya sangat terima kasih pada Rumpu BUMN. Mentor-mentornya luar biasa begitu. Jadi memang UKM itu sebenarnya definisi naik kelas itu bukan berarti salah satunya kita tuh harus seperti Alfamart atau yang punya produk di mana-mana, tapi adalah yang penting menjaga kualitas, kemudian keunikan kita. Jadi saya mungkin akan lebih ke inovasinya.
1: Oke.
3: Mungkin sekarang kan baru bunga telang keren yang masih kuncupnya gitu. Kedepannya saya ingin buat dia jadi ada bubuk. Ya, jadi mungkin akan ada produk seperti, mungkin kakak mengkonsumsi matcha kan hijau ya. Jadi ini mungkin dia bisa dibikin foam, jadi tapi warnanya ungu gitu.
1: Ih, cantik. Nah, jadi itu benar.
3: Ya, jadi kan tidak menutup, kalau bentuknya dirubah kan tidak menutup kemungkinan akan banyak produk yang lain.
1: Nah, benar lagi.
3: Terus kemudian iya, jadi itu mungkin yang saya rasa akan saya bikin dalam 1-2 tahun ke depan, tapi sebelum inovasi itu saya ingin punya rumah produksi sendiri dulu, legalitasnya dulu, amin, dan juga ingin kembali lagi tidak mau produknya masif, jadi berharap ini bisa jadi produk oleh-oleh khas Flores. Bikin di hamper gitu.
1: Keren ya, dari bunga ini. Benar ya, bunganya juga sudah cantik, jadi mimpinya juga cantik nih.
2: Iya, betul sekali. Kita tunggu ya.
1: Benar.
2: Kalisa untuk inovasi dan ide yang akan datang ini.
1: Benar lagi.
2: Kita akan mau mencoba rasanya seperti apa. Karena kan kalau misalnya anak muda sekarang ya, Kalisa, coba yang lagi rame.
1: Oh iya, FOMO.
2: Biasanya juga banyak pelaku UMKM yang memang mereka menjual
1: apa yang
2: ini yang lagi rame dari
1: lagi
2: luar
1: rame, begitu. Benar.
2: Tapi ini dari kota
1: Ende sendiri. Seru nih teman Pro 2. Oke, terakhir Kalisa, apa yang mau ditanyakan nih Sal?
2: Nah, mungkin Kalisa harapan kedepannya untuk inovasi-inovasi yang akan kakak hasilkan, dan juga nih kakak mungkin bisa kasih semangat ya.
1: Yep.
2: Buat anak muda, khususnya teman Pro 2 yang ada di kota Ende sore hari ini lagi pantau kita, bisa kasih semangatnya yang mau mulai usaha, mau menciptakan sebuah inovasi yang baik, yang kreatif, itu seperti apa? Kalisa, silahkan.
3: Jadi sebenarnya kalau mau bilang kasih apa semangat, saya tidak yakin saya orang yang tepat, tapi saya coba sharing dari apa yang saya bikin. Sebenarnya mungkin orang takut tuh karena kita kan punya, kembali lagi kalau orang tanya tentang Lunaya tuh indah gitu mimpinya. Tapi mungkin banyak orang takut kalau mimpi yang indah tuh terlalu besar, dan dengan lingkungan sosial yang tidak semua orang tuh tumbuh besar dari pengusaha, latar belakang keluarganya berusaha.
1: Benar.
3: Jadi mungkin agak sulit ya untuk mulai bikin sesuatu. Tapi tidak masalah sih kalau dicoba dulu sekali. Kalau gagal dan merasa itu tidak worthy untuk dilanjutkan, tidak apa-apa.
1: Oke.
3: Tapi dalam prosesnya saya yakin kalau kita punya mimpi yang cukup besar dan ketakutan itu dijalani saja hari per hari. Saya pun tidak mahir dalam segala hal, tapi bisa kok saya mulai jualan tehnya juga dengan hal yang kecil-kecilan, tapi jalan, dan saya berharap bisa jalan terus. Terus saja. Jadi jangan takut.
1: Benar, itu yang paling penting. Jangan dulu takut, dicoba saja dulu. Kalau kamu tidak coba, bagaimana kamu mau tahu?
2: Iya, bagaimana bisa lahir inovasi baru ini?
1: Iya.
2: Kalau masih maju mundur.
1: Benar sekali teman Pro 2. Thank you ya buat Kalisa untuk obrolan seru kita di sore hari ini. Semoga kita doakan semua mimpi-mimpi indah Kak Kalisa ini segera terwujud, biar benar-benar tuh bunga talang ini menjadi salah satu oleh-oleh khas dari Flores nih. Iya, teman Pro 2. Thank you juga buat teman Pro 2 yang sudah standby bersama kami di Generasi Prestasi edisi hari ini. Kita akan jumpa di Generasi Prestasi edisi berikutnya. So, Salsa dan Putri pamit.
12: Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: masih di sore ceria setelah
1: benar
0: tadi
1: sekali.
0: Kita ke generasi prestasi, saatnya kita ke informasi-informasi viral. Tapi di Pro 2 bukan cuma viral yang bikin kita
1: kontroversi ya, elus-elus dada ya.
0: Kita ini viral tapi benar-benar bikin kita semua tuh jadi kayak terinspirasi, teman.
1: Benar sekali, teman Pro 2. Apalagi satu informasi yang bakal saya sampaikan untuk awal pembuka kita di Evo Viral nih. Ini salsa, kita tahu ya, damkar tuh kerjanya tuh banyak sekali.
0: Apa
1: ini sekarang bukan. Ternyata gebrakan damkar punya list pekerjaan baru lagi nih, teman Pro 2. Dia sekarang ini menjadi wali murid dadakan. Asik ya.
0: Wali murid dadakan.
1: Ini terjadi di SMP Negeri 3 Banjarsari di Cimahi, di mana ada seorang siswa namanya tuh Adi Taufik Suhartono. Dia ini didampingi oleh dua pemadam kebakaran. Karena apa? Karena ibunya tuh sudah meninggal dan ayahnya ini sudah lama sekali tidak berada di rumah. Orang bilang tuh hampir 10 tahun tuh tidak berada di rumah.
0: Sedih ya.
1: Jadi ini kenapa tiba-tiba damkar ada? Karena ini adalah permintaan dari keluarga. Jadi para damkar pemadam kebakaran ini diminta untuk berada di samping Adi sepanjang acara, termasuk selama upacara sungkeman tradisional.
0: Iya, tapi ini cute sih.
1: Iya.
0: Lebih kayak terharu tapi jatuhnya cute kan. Yang kita tahu kan mereka perkasa, mereka selalu on time ketika
1: mereka selalu gagah perkasa.
0: Kebakaran atau musibah atau apapun, kayak kemarin yang tiba-tiba ada apa ya, masyarakat Indonesia yang cincinnya
1: kayak tidak bisa keluar lagi dari jari lah tuh
0: gitu. Itu kan kayak kita lihat, wih mereka keren, kayak pahlawan super begitu.
1: Iya,
0: ya
1: ini tiba-tiba sudah menjadi wali murid dadakan.
0: Cute, kayak cute deh teman-teman.
1: Iya, keren ya, berarti mereka ini bisa menjadi apa saja.
0: Iya, dan
1: yang dibutuhkan.
0: Mungkin mereka empatinya tinggi kali ya teman Pradua, karena mereka juga memikirkan pasti perasaannya dari
1: si Adi
0: ini. Jadi mereka berinisiatif kali ya. Ya mungkin kita bisa menghibur dia dengan cara ini begitu.
1: Benar, dan tentunya
0: apakah mereka pakai seragam damkar?
1: Iya dong. Namanya kan bertugas ya. Jadi tetap menggunakan seragam damkar
0: itu
1: nih.
0: Itu sih menurut saya poin yang paling cute.
1: Dengan menggunakan seragam damkarnya ini ya. By the way, ini wali murid ini cewek dan cowok loh yang datang temani gitu.
0: Oke.
1: Asik ya.
0: Asik banget ya, pemain Pro 2.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah. Saatnya RRI Pro 2 ND mengumandangkan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Atas nama pimpinan dan angkasawan RRIND, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan, kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya, ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi, ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Dengan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan bersama Anda. Ya, kematian, ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham jaring ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin dijelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal, ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran, ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita SAW sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama, umpamanya Rasul kita menyebutkan, ya, iktana khamsa qala khamsin, gunakan yang lima sebelum datangnya lima. Di antara adalah syababa qabla harami, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kelak, itu ketika Rasul kita menyebutkan lan tazula qadam adam yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat, ya, sampai seorang pada hari kiamat sampai dipertanggungjawabkan empat hal, di antaranya adalah an syababi fima abla, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung. Dihabiskan di mana? Pinggir pantai. Dihabiskan di mana? Pinggir jalan. Habiskan di mana? Tempat hiburan. Habis di mana? Di bioskop. Habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya, di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya, hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya, bergaul baik dengan teman, ya. Ini yang kita inginkan, supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal. Siapa yang bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka peluang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia. Dan Anda dicabut nyawanya di masa muda, apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah, akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT, mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sabatun idzillumullah yawma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT, di antaranya syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, Anda diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda, ya, ta'arraf ilallahi fir raha ya arka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki, ya, fir raha, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan ya Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakit, ya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan, ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancam bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang, atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang, bahwa masa muda ada saatnya untuk bebas, ya, membuang waktu ke sana sini, tidak. Itu yang pertama, siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang? Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkasnya kita katakan dunia hitam, dengan bagi kemaksiatan, bagi keonaran, kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit, ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda, terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 30, 5, 40 tahun, 45 tahun, dia rajin sholat? Sulit sekali. Sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa. Ya. Bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun, dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka pintu tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh. Ya, untuk kembalinya sangat jauh sekali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda sudah bertobat di usia tua, ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin, ya? Dan belum tahu, ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah berikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahukah Anda, sajadah adalah salah satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat sholat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal-muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad SAW yang selalu sholat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir Muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo, Mesir, terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah, sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, Sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada adalah adanya mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Saat ini, banyak sajadah yang terbuat dari beragam material, mulai dari tenun wol, tenun hingga sutra. Mulai dari dihiasi ornamen-ornamen geometris, bunga atau simbol-simbol islami seperti Ka'bah atau masjid.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga, dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?

0: 50 422.
1: And then di mana lagi?
0: Bisa juga bagi informasi kamu, sharing-sharing informasi kamu lewat live chat kami di RRI Digital. Jadi teman Projo bisa buang tuh di situ.
2: Buang. Oh, buang enggak tuh teman Projo. Tinggal selipkan komentar ya teman Projo di RRI Digital. Kayaknya sore hari begini menjelang malam orang baru selesai maghrib, yang baru selesai kerja kayaknya masih menikmati.
0: Orang bilang masih kasih turun keringat.
2: Kasih turun keringat ya setelah sholat maghrib, mungkin masih leha-leha dulu sebelum nanti bebersih, bebenah.
0: Tapi
2: begitu.
0: Kayaknya tidak kasih turun keringat karena di luar tuh udaranya tuh sejuk ya dari sore tadi, dari siang
2: sejuk.
0: Tadi bahkan.
2: Bukan sejuk sih, lebih ke dingin.
0: Menuju ke dingin. Dan beberapa orang yang kita tahu tadi tuh sakit juga.
2: Iya, ini beberapa orang hari ini suaranya sudah mulai paruh, and then fisik mereka juga sudah mulai encok,
0: matanya dan mulai sayu.
2: Iya, betul sekali teman Pradua. Jadi buat kamu nih jangan lupa minum vitamin, makannya dijaga. Kayaknya yang dingin-dingin, yang es-es
0: dikurangi dulu
2: ya teman Pradua, karena
0: air
2: cuaca
0: putih
2: kita
0: diperbanyak. Kurang stabil. Kita berdua nih belum minum dari tadi.
2: Iya, kita nih sedikit lagi kering ya. Bukan kering, kerontang teman Pradua.
0: Kenapa kita bisa sekuat ini ya? Jangan dicontohi. Tidak baik, hampir 4 jam tapi kita tidak menyentuh air mineral sama sekali.
2: Contohi
0: nih,
2: saja.
0: Okay.
2: Buat kamu teman Pradua, kita masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 19
0: benar.
2: Waktu Indonesia Tengah.

teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Raisa dengan Barsena Besandi. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Yang pasti hanya ada di Pro 2 FM ND.
1: Kita pasti temani kamu seharian penuh dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti ya.
0: Iya, betul sekali. Nanti malam tuh ada jaga malam teman Pro 2. Jadi kalian jangan sampai kelewatan karena bakal ada obrolan seru di CLBK, iya. Cerita langsung bersama komunitas.
1: Tentunya kamu bakal ditemani sama dua orang yang keren ini ya.
0: Dua apa ya? Ini dua muka keras soalnya. Cowok-cowok kan?
1: Dua kulkas gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Dua kulkas, dua muka keras, dua kakak ganteng tampan sekota ND. Siapa lagi kalau bukan RJ John Sugi dan Frankie teman berdua.
1: Iya, dan nanti juga katanya tuh ada musik live chat tuh. Bakal ada artisnya tuh The Midlife Theory. Jadi teman-teman bakalan seru-seruan juga tuh dengan obrolan yang bakal diputar langsung dari Pro 2 RRI Jakarta.
0: Kita masih stay bareng kamu ya teman Pro 2 sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah dengan playlist-playlist yang akan menghibur kamu di last minute edisi sore ceria nih teman Pro 2.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Hey, teman Bro 2, keliling kota nih. Kita sudah keliling-kelilingnya tadi di seputaran kota ND, teman Bro 2.
1: Benar sekali, karena kita sudah tadi memulai kebersamaan kita dengan Florestation dan juga Generasi Prestasi serta ada Ivo Viral. Sekarang kita sudah di TKP dan harus menutup kebersamaan kita nih, teman Bro 2.
0: Yaps, teman Bro 2. Thank you so much ya buat kalian semua yang sudah join bareng kita. Pantau kita, dengerin kita di channel 92,2.
1: Benar. Kenapa kita kayak gimana ya? Oke.
0: Kalau gitu sudah tidak fokus lagi. Iya, kita pamit teman Bro 2. Nanti malam bakal ditemani bersama RJ John Sugi dan RJ Frankie. Langsung saja saya Salsa.
1: Saya Putri.
0: See you on the next day part. Bye-bye. Bye.

0: saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu. Seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, okay, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Sesaat lagi info Pro 2. Informasi pertama, Kemenag Ngada dorong kemandirian ekonomi umat lewat pertanian hortikultura. Dikutip dari rri.co.id, kantor Kemenag Kabupaten Ngada terus mengembangkan program pemberdayaan ekonomi umat berbasis ekoteologi dengan mengintegrasikan penyuluhan agama dan sektor pertanian. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembekalan serta praktik lapangan budidaya hortikultura yang melibatkan penyuluh agama Katolik, mahasiswa Politeknik Pertanian, dan pelajar SMK Restorasi yang sedang menjalani program magang selama 3 bulan. Di informasi kedua, 27 jemaah haji Ende tiba dengan selamat keluarga pada di bandara. Dikutip dari rri.co.id, kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Ende di Bandara Haji Hasan Arubusman pada Rabu 24 Juni 2026 berlangsung penuh haru dan kehangatan. Momen kepulangan dari tanah suci tersebut menjadi perhatian keluarga dan jajaran Kementerian Agama Kabupaten Ende yang telah menunggu sejak pagi. Sebanyak 27 jemaah haji tiba dengan selamat setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Mekah dan Madinah. Kedatangan mereka didampingi langsung oleh Kepala Kantor Urusan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Ende, Haji Muhammad Salam Daud, bersama keluarga yang memenuhi area kedatangan bandara. Di informasi terakhir, sambut Hari Bayangkara ke-80, Polsek Reo dan Satpol Airut gelar bakti religi. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polsek Reo bersama Satpol Airut Reo menggelar kegiatan bakti religi di sejumlah rumah ibadah di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Tengah ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan harmonis dengan tokoh agama dan umat beragama di wilayah tersebut. Demikian info Pro 2 yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Oke teman bro, wow. Dan kamu dijaga malam ya, kembali ditemani oleh Frankie dan juga
1: oke, ada John, teman pro 2 FMND ya. Malam hari ini kita akan temani kamu semua di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Dan nantinya kita akan bersama dengan sebuah komunitas yang memang keren teman pro 2, karena mereka ini barusan melakukan bakti sosial ya di kota ND. Ini orang-orang hospital teman produknya.
0: Oke. Okay. Dan yes, karena seperti biasa di jaga malam itu kita akan awali dengan CLBK. Kita akan menghadirkan narasumber yang seperti yang teman Hendra katakan ya tadi ya. Dan tentunya CLBK di malam hari ini kita akan live di YouTube-nya RND dan juga Facebook-nya RND. Dan untuk kamu yang mau bergabung silakan ya seperti biasa di WhatsApp kita di 082147650422.
2: Here's a word from our sponsor.
3: So glad it's out of my family.
4: It's crazy. You on camera, man. No, you on camera.
3: Get your ass on out of here. Y'all, you wrong.
4: What? Man, you need a TV show.
3: I said no. Get your ass out of here, bitch.
4: I'm talking about me a beat.
3: The hell would you do then? This little

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Sabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Back to 92,2 FM Prodo RRND, teman terbaik kamu. Yes, teman Prodo, kembali lagi ya bersama Frankie dan juga John di sana, teman Prodo. Dan sekarang kita sudah sampai di CLBK. Dan di spesial di malam hari ini kita menghadirkan siapa nih, Kahen?
1: Oke, jadi di malam hari ini, teman Prodo, ini adalah tim yang keren, teman Prodo FMND ya. Karena mereka ini barusan melakukan bakti sosial baru-baru saja di Kota ND.
0: Yes.
1: Ya. Dan ini adalah orang-orang hebat, tentunya kita bakalan kepo abis, teman Prodo FMND. Jadi ada kakak berempat dari komunitas Samaritan's Mission Medical Prayer Fellowship, RSUD Profesor Dr. Weze Yohanes Kupang, teman Prodo.
0: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kakak berdua dari.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam menyapa semuanya.
1: Oke, ini apa kabar kakak berempat di malam hari ini?
3: Luar biasa kabarnya.
2: Luar biasa,
3: malam
2: sehat.
3: Ini.
4: Baik, baik. Sehat.
5: Jet lag-nya udah lewat.
1: Oke, teman Prodo, jadi without further ado ya, kakak berempat ini memang keren-keren dan mewakili teman-teman dari Samaritan's Mission Medical Prayer Fellowship, RSUD Profesor Dr. Weze Yohanes Kupang, dan ini ada kakak Nurdiansyah Kasim S. Fram APT, teman Prodo ya. Nah, apakah kakak Nurdiansyah ini adalah sebagai apoteker di RSUD Profesor Dr. Weze Yohanes Kupang dan juga sebagai seksi farmasi di Samaritan's Mission MPF di Kabupaten ND, teman Prodo FMND. Ada juga kakak
0: Dr. Kevin ya.
1: Yes, ada juga Dr. Kevin Whitmon, Dr. Kevin Whitmon Rebo, teman Prodo FMND. Dan kakak Kevin ini adalah ketua teamwork Samaritan's Mission di Kabupaten ND dan salah satu dokter umum di RSUD Profesor Dr. Weze Yohanes Kupang, teman Prodo. Kita juga punya kakak Nataliansi Sariwati Maleh Here SST MKEP, teman Prodo. Dan kakak ini juga sebagai wakil ketua teamwork Samaritan's Mission MPF di Kabupaten ND. And last but not least, ada Dr. Liana Rias Mayasari SPPD, teman Prodo. Ya. Dan ini menjadi salah satu yang keren juga, teman Prodo FMN yang terlibat aktif juga ya di kegiatan kemarin di Bakti Sosial Prodo FMND, yang juga sebagai sekaligus dokter spesialis penyakit dalam di RSUD ND, yang kemarin juga sama-sama bergabung ya dalam kegiatan Samaritan Mission di ND dan menerima manfaat pelayanan Samaritan Mission di RSUD ND, teman Prodo.
0: Oke, jadi teman Prodo pada penasaran nih, ini orang-orang kesehatan semua nih, teman Prodo ya. Dan kita akan tanya banyak nih di setengah jam ini nih. Langsung saja ya, kemarin kegiatan kemarin nih apa sih ya kakak yang melatar belakangi teman-teman ini untuk melakukan bakti sosial dan mengapa kegiatan ini tuh penting bagi masyarakat begitu kakak?
1: Oke, kita ke kakak Kevin dulu nih kayaknya nih. Kakak Kevin,
5: iya.
1: Silakan kakak Kevin.
5: Iya, iya. Terima kasih kakak berdua. Kakak berdua ini ganteng sekali nih malam ini. Yeah, okay. Luar biasa. Iya, jadi kami ini nama komunitasnya Medical Prayer Fellowship di Rumah Sakit Unganes di Kupang nih. Ya jauh dari ND, menyeberang laut. Dan kami itu tiap tahun kita suka lakuin apa ya namanya baksos ke daerah-daerah. Nah, nama baksosnya itu kita namain Samaritan's Mission atau misi orang Samaria ya. Okay. Kalau di ajaran Kristen kan the good Samaritan, orang Samaria yang baik. Nah, kami mau belajar jadi kayak gitu. Jadi tiap tahun kita lakukan dan pemilihan kota ND atau Kabupaten ND tahun ini cukup spesial karena requestnya sudah dari 2 tahun yang lalu sebenarnya. Okay. Oleh Bapak Wakil Bupati, Bupati ND, Dr. Domi. Dan beliau juga pernah menjadi bagian daripada kami. Beliau sudah request 2 tahun dan akhirnya tahun ini baru kesampaian. Dan kita akhirnya sampai di ND dan di Desa Muni juga kemarin. Jadi dan ini pertama kalinya kami melakukan baksos yang paling jauh nih dari kampung halaman kami di Kupang, menyeberang laut sampai ke Pulau Flores di ND pertama kali. Gitu kak.
1: Oke. Jadi kakak bertiga selain dokter Sari ya, kakak Sari kita sebutnya karena kalau masuk Prodo semuanya sapaan kakak, teman Prodo FMND ya.
0: Iya.
1: Oke, jadi kakak berarti selain Kakak Sari yang memang base game-nya di
0: D&D ya. Ya.
1: Kakak bertiga ini apakah first time datang kota Ende pada saat itu?
5: Bagaimana?
0: Mungkin kakak bertiga ya selain kak ya. Dokter Sari ini, kakak bertiga ini first time kah datang ke kota Ende untuk melakukan kegiatan ini?
5: Saya kedua kali, nggak tahu, nggak Nurdin sama Kak Sari kedua kali.
4: Kalau saya ketiga kali, Pak Dokter.
6: Izin kalau saya kakak berdua, saya sebagai apoteker ini kali kedua saya. Momen pertama itu kebetulan saya memberikan sebagai narasumber ya di RSUD ND. Cukup itu saya tidak sampai 24 jam, saya cuma berapa, nggak sampai sehari. Tapi ini momen kedua saya full time menghabiskan waktu di ND dan lah. Puji Tuhan luar biasa.
0: Oke, ini dan merupakan kegiatan paling jauh pertama ya dari sebelum-sebelumnya yang diadakan di Kupang nih.
5: Iya, betul sekali.
4: Iya, betul sekali.
0: Nah, mungkin bisa ceritakan kemarin Kak kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh teman-teman dari Samarian ini.
1: Oke. Kita ke
5: Iya,
1: silakan.
5: Mungkin Ibu Kak Sari.
0: Kak Sari boleh.
1: Kak Sari silakan, Kak Sari.
4: Ya, baik. Terima kasih kakak berdua. Jadi untuk kegiatan kita di ND kemarin itu ada hari pertamanya itu kita di ND itu kita melakukan capacity building di RSUD ND. Jadi semua tenaga kesehatan di luar dokter, karena dokternya itu nanti di hari kedua. Jadi semua tenaga kesehatan ada bidan, perawat, farmasi, dari gizi, nutrisionis, sampai ke SPI, itu kami turun ke rumah sakit untuk sama-sama mendampingi teman-teman di rumah sakit untuk melihat bagaimana pelayanan di RSUD ND. Itu untuk hari pertamanya. Jadi kebetulan kami juga pada tim kemarin itu banyak teman-teman perawat, bidan yang punya spesifik aplikasi, terutama ada yang dari cat lab, dari ICU, dari ICVCU, dan juga dari kamar operasi, sehingga teman-teman semua mengunjungi seluruh bagian yang ada di RSUD ND. Terus untuk hari keduanya itu ada kunjungan dari para dokter spesialis dan subspesialis ke RSUD juga, dan ada pelayanan di sana kalau tidak salah, dan juga ada sarasehan di aula bupati dengan pesertanya itu kurang lebih 150 peserta nakes yang ada di Kabupaten Ende, kakak.
0: Wow.
4: Itu untuk harinya, untuk hari kedua. Untuk pelayanan baksos di Moni, untuk hari pertamanya itu kami melakukan pemeriksaan kesehatan. Ada dokter spesialis, subspesialis juga yang hadir di situ, baik dari RSUD Johannes maupun dari RSUD ND. Iya, kalau tidak salah dokter Sari juga ikut.
5: Ya, benar.
4: Teman-teman, bapak ibu dokter yang lain, sehingga semua berfokus di Moni. Nah, untuk hari pertama itu, selain pemeriksaan kesehatan oleh para dokter spesialis dan subspesialis, itu ada juga tindakan beda minor di Puskesmas Moni kalau tidak salah. Di Puskesmas Moni itu ada tindakan beda minor dan juga ada sirkumsisi di sana. Nah, di pelayanan di gereja Moni sendiri itu bukan cuma pemeriksaan kesehatan oleh bapak ibu dokter saja, tetapi ada pelayanan oleh teman-teman dari fisioterapis dan juga terapi bicara.
0: Wow.
4: Ya, itu untuk hari pertama, dan hari kedua juga ada bakso selanjutan, dan pada hari kedua itu kami mengikuti misa bersama dengan umat di paroki Moni, dan juga ada Basar Murah di sana.
0: Okay.
4: Kebetulan kemarin kami dari Kupang membawa pakaian layak pakai, sehingga di situ kami mengadakan basar murah, dan hasil dari basar murah itu sendiri disumbangkan ke gereja.
0: Wow.
4: Iya.
0: Luar biasa nih Sumba.
1: Satu kegiatan sosial yang digawangi oleh kakak-kakak hebat ini yang tentunya juga punya dampak positif
0: benar
1: buat semua masyarakat.
0: Yes.
1: Di kota ini khususnya teman Pro 2.
0: Yes, ya. Dan ini jauh-jauh dari Kupang ya, apalagi Kupang dengan perbedaan yang lumayan, ya menurut saya lumayan sih, karena di sana panas, kemudian pergilah ke Moni. Ini dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, teman-teman dari Kupang gimana nih? Apakah biasa saja atau menemukan suasana baru di Moni? Mungkin dari Kakak Nurdiansa dulu nih.
1: Silakan Kakak Nurdian.
6: Oke, baik. Bicara kesan ya, ini sudah masuk kesan sih kalau seperti ini.
0: Yeah.
6: Ya, tentunya atmosfernya sangat jauh berbeda dan di luar ekspektasi saya.
0: Okay.
6: Karena saya juga terima kasih sama Pak Dr. Kevin ya, ini momentum pertama saya mengikuti baksos di luar. Ya, waktu itu dan luar biasa, terima kasih welcome dari masyarakat ND, dari Bapak Wakil Bupati, Bapak Dominikus Minggu Mere, kemudian masyarakat di Dinas Provinsi, Rumah Sakit RSUD Kabupaten ND. Terlebih masyarakat di Desa Moni yang mereka punya apa ya kekeluargaan yang sangat besar, tinggi ketimuran ya, sopan santun.
0: Yeah.
6: Bagaimana saya sangat sangat bahagia dan sangat terkesan, dan tentunya penerimaan mereka seperti itu memberikan empowering, semangat dan motivasi buat kita untuk lebih semangat memberikan pelayanan ke mereka. Sampai-sampai pelayanan baksos kita ngegas sampai hari kedua setelah kebaktian di ya, kita ngegas lagi lanjut baksos hari kedua itu, dan saya itu di luar jadwal sih setahu saya. Bisa diketahui ya, kami siap saja gitu.
1: Okay. Berarti Kakak Nurdin kemarin yang dari Kupang itu berapa orang semuanya Kakak yang datang ke ND Kakak Nurdin?
6: Total semua 98 orang Dokter Kevin ya, yang terdata di kita ya, termasuk dokter
0: banyak semuanya
6: ya? Orang, dan sebagian besar itu dengan jalur laut ya, dengan kapal kemarin kebetulan difasilitasi transportasi Dharma Rucitra, dan itu juga pertama pergalaman saya setelah 20 tahun tidak
4: naik kapal.
1: 98 orang teman Pro 2 ya, 98 orang mewakili yeah teman-teman dari Kupang ya.
6: 100 orang Kasari ya, kayaknya ada ekstra deh Kasari.
4: Yeah.
0: Oke.
4: Okay. Yang dengan pesawat cuma Dokter yeah Jane sama Dokter Bambang Kakak.
5: Yeah. Sisanya semua pengelola. Yeah.
1: Oke, jadi
4: sampai kita latih core di atas deck atasnya Dharma
5: Rucitra. Oh, Veronica juga di atas kapal rame-rame.
6: Gak okay kerasa sudah sampai
0: ini. Iya.
1: Oke, ini saking banyaknya teman berdua, karena kemarin kita juga dengan Kakak Diki kemarin yang sempat bermain di kantor dari ND juga, Kakak Diki ya, dari teman berdua FM ND. Dan kalau dari kita ke Kakak Sari dulu ya,
0: ya
1: Kakak Sari.
0: Dokter ya.
1: Nah. Kakak Sari yang di RSUD.
4: Oh ya.
1: Kakak Sari, halo malam Kakak Sari. Kita sapanya Kakak ya kalau mau.
0: Iya.
4: Nah, oke, okay, boleh.
5: Dua Sari soalnya.
1: Kakak ini Sari misalnya. Kalau misalnya dari RSUD sendiri tuh, itu ada berapa orang Kakak yang dilibatkan di kegiatan bakti sosial ini nih Kakak?
4: Baik. Sebelumnya terima kasih banyak untuk tim dari Rumah Sakit Wesit Yohanes Kupang untuk kegiatan bagi kami masyarakat Kota ND ya, pada khususnya ya.
0: Mm-hmm.
4: Untuk kegiatan sendiri, waktu kan dibagi beberapa tahap itu, waktu untuk yang kegiatan di hari di yang di rumah sakit umum itu banyak yang terlibat. Untuk kegiatan pemberian materi tentang apa Dokter Kevin kemarin?
5: Paliatif,
4: maaf. Untuk paliatif itu semua terlibat. Jadi untuk dokter-dokter, teman-teman perawat, kepala ruang, itu kami melakukan kegiatan yang banyak yang mengikuti, termasuk untuk kegiatan melakukan pemeriksaan bone marrow punction atau pemeriksaan sum-sum tulang perdana di Kota ND, dibantu oleh Dokter Heri. Terima kasih banyak Dokter Heri atas bimbingannya. Dan juga teman-teman yang lain, terutama dokter patologi dan juga perawat Pak Yudo dan lain-lain. Jadi itu pengalaman yang sangat berharga sekali untuk saya khususnya dan juga teman-teman, untuk bisa melakukan pemeriksaan sum-sum tulang pertama yang akhirnya menemukan bahwa pasien itu menderita leukemia secara pasti. Dan bahwa sebelumnya kan kita masih
7: menduga-menduga, dan untuk memastikan harusnya dirujuk ke Kupang, tapi ternyata berhubungan dengan kedatangan tim ini membantu sekali. Waktu itu kami sudah bisa langsung mengerjakan dan langsung mendapatkan hibah juga bantuan alat.
1: Keren, keren.
0: Ini the real orang Samaria yang baik hati ini seperti ini ya teman Pro 2.
1: The good Samaritans ever teman Pro 2 ever.
7: Yep.
0: Okay.
7: Kemudian untuk kegiatan yang di Moni, kami berangkat berdelapan. Terima kasih juga untuk teman-teman dokter spesialis di rumah sakit yang semangat dan mendukung sekali. Jadi begitu diajak, semua pada oke, ternyata semua. Jadi kami berdelapan, ada dua dokter penyakit dalam, saya dengan dokter Iin, dokter anak, dokter topik, dokter bedah dua, berangkat semua, dokter Adam, dokter Arya, kemudian ada dokter jantung, dokter Adel,
4: dokter gigi dok,
7: dokter gigi,
4: dokter,
5: dokter Adam,
7: dengan dokter saraf, dokter Belinda, berdelapan, kami berangkat. Kami sebelumnya tidak membayangkan kalau nggak tahu pasti baksos banyak ya. Cuma peserta ternyata memang sampai hampir sekitar 500-an orang. Jadi syukurlah kedatangan kami banyak berguna, banyak membantu juga. Jadi kegiatannya tidak berlangsung sampai malam mungkin ya. Mungkin sore sekitar jam 4 itu setelah saya sudah selesai. Jadi syukur juga banyak yang bisa terbantu dengan kegiatan kedatangan kami juga, termasuk untuk tim dari Basit Yohanes Kupang yang sudah rame-rame tadi 90, kan kita tidak boleh kalah semangat ya.
0: Iya benar. Jadi, apalagi tuan rumah nih.
7: Apalagi tuan rumah nih, gengsi juga kan. Jadi, ya syukurnya semua banyak yang mau terlibat dan hasilnya juga baik.
0: Oke.
1: Wow, betul Bro Franky ya, ini kegiatan masif luar biasa yang dampaknya sangat-sangat positif sekali buat teman-teman yang mungkin juga lagi membutuhkan pada saat itu.
0: Benar ya.
1: Ada tidak mungkin kalau bisa kita ngebahas tentang momen-momen berkesan nih bagi kakak berempat, pasti beda-beda nih momen berkesannya. Kita mau dari kakak Kevin dulu, adakah mungkin kakak Kevin yang paling berkesan selama kegiatan baksos selama di kota Indi? Kakak Kevin silakan.
5: Yang paling berkesan ya, yang paling berkesan itu adalah ketika sebenarnya bukan pengobatannya, tapi justru ketika saya menggiring 80 orang naik ke atas Gunung Kelimutu itu berkesan.
0: Wow.
5: Itu berkesan sekali karena saya tidak pernah membayangkan sepanjang hidup saya harus memastikan 80 orang ini ada di atas puncak Gunung Kelimutu dengan selamat, aman, sehat.
7: Keren ya.
1: Wow. Betul, sebagai kuat.
5: Saya sampai bagi tiga tim kak waktu itu. Tim satu yang jalannya lebih cepat waktu itu Pak Nurdin, yang Kak Nurdin yang pimpin. Tim dua yang jalannya medium, rombongan yang pimpin yang agak lambat. Dengan Kak Sari yang memikul peralatan medis yang untuk memastikan tim tiga ini aman semua sampai ke atas. Sampai puji Tuhan aman. Saya sampai bikin yel-yel loh di sana. Untuk khusus tim 3 tuh saya bikin yel-yel. Jadi yel-yel bilang osteoartritis, yes, yes, yes. Osteoartritis itu ini apa? Radang lutut kan dia seorang pemain.
0: Oke, ya.
5: Ketawa mereka, enggak mau dibilang osteoartritis.
1: Oke, itu yang itu buat Kakak Kevin
0: ya, berkesan ya.
1: Betul. Kalau Kakak Nurdin, apa yang paling berkesan buat Kakak Nurdin ya sama ikutan baksos nih? Dari Bobi Kakak Nurdin, silakan.
6: Saya pribadi ya, mungkin saya jawabnya secara global saja. Terkait dengan apa yang saya rasa ya, kesan baik yang pasti sebagian besar kesan baik yang saya rasakan secara pribadi maupun secara tim, baik dari kami memberikan layanan maupun penerima layanan. Tentunya yang pertama saya pribadi menilai kalau itu bisa menumbuhkan rasa syukur yang mendalam dari kita sebagai tim pemberi layanan, di mana kita bisa melihat secara langsung kondisi saudara-saudara kita yang jauh sampai di Desa Moni. Saya juga kaget waktu Bu Kapus itu bilang 74, kalau tidak salah 74 orang di puskesmas dan tidak ada dokter satupun. Itu saya juga agak kaget juga. Terus ya artinya ya betapa beruntungnya kita ya, bisa menghargai hal kecil yang kita miliki dalam hidup kita. Kemudian berikutnya saya mendapatkan pengalaman batin yang luar biasa, di mana bisa terlibat langsung dalam membantu sesama, menemukan kebahagiaan juga, dan tentunya tidak bisa kita beli dengan materi ataupun yang pernah kita di kota ya, di kota Kupang. Dan terakhir tentunya buat kita semua harapannya bisa membangun empati ya, karena kegiatan ini bisa membuka mata hati kita akan luasnya realitas sosial. Dan pada momen sarasehan pun saya dikasih kesempatan setengah jam untuk mengetuk pintu hati Bapak Ibu tenaga kesehatan ya, klinik Mas, di depan para pejabat-pejabat, yang mana kebetulan kegiatan sarasehan itu berlangsung di aula kantor bupati. Karena saya wakili Yayasan Kanker Indonesia, kita sementara lagi menggalang dana, dan puji Tuhan syukur ya, tergalang dana buat dari sosialisasi, karena di Kupang kami Yayasan Kanker itu lagi mengupayakan untuk relokasi rumah singgah pasien kanker. Ya, ke depan kita bisa dapatkan donatur tetap. Amin. Yang rutin setiap bulan, setiap tahun, sehingga bisa menjadi harapan, menjadi perpanjangan harapan hidup buat penderita kanker. Mohon izin ya, saya agak masuk dalam sesuai dengan topik waktu itu disampaikan oleh Saras. Seperti itu kakak berdua.
1: Kita doakan juga semoga bisa tercapai impian-impian ini kakak Nurudin yang sampaikan di malam hari ini ya. Kalau kakak Sari dari Johannes Kupang, silakan, mungkin ada kesan spesial buat kakak Sari, silakan kak.
4: Ya, baik kakak. Jadi mungkin ketika saya menginjakan kaki pertama di RSUD ND, saya melihat, ternyata betapa luar biasanya para dokter dan tenaga kesehatan yang ada di RSUD ND. Karena apa? Karena geografisnya RSUD ND itu luar biasa. Iya. Waktu itu kami jalan dari jam 9:30 sampai jam 1 kurang lebih, kami mengelilingi area RSUD ND. Dan saya membayangkan bagaimana teman-teman bidan saya yang dorong pasien kalau dia dari IGD sampai ke ujung nifas paling atas. Luar biasa. Itu
7: berkesan ya.
4: Berkesan sekali buat saya, Ibu Dokter. Wow. Terus kesan yang kedua itu ketika kami di Moni. Di Moni itu, ini saya kali kedua untuk naik ke Puncak Kelimutu. Jadi sebelum kami naik ke Puncak Kelimutu, ternyata kami diuji untuk naik 35 anak tangga dari gereja sampai ke jalan, terus 95 anak tangga sampai ke penginapan, Dokter. Jadi luar biasa. Jadi sebelum naik ke Kelimutu kami sudah latihan di sana. Iya, jadi ketika naik ke Kelimutu kita semua sampai ke puncak. Jadi itu
1: itu momen yang paling berkesan.
4: Yang paling berkesan.
1: Ini momen kocak juga ya.
4: Iya, momen itu terkesan. Kalau Kenuti mungkin baru kali pertama ikut Baksos. Kalau saya dengan Dr. Kevin itu hampir setiap momen Baksos itu kami selalu ikut. Iya, begitu.
1: Kalau Kakak Sari dari RSUD ini mungkin ada momen berkesan, mungkin Kakak Sari silakan.
7: Oh, saya juga kah?
0: Boleh. Sebagai tuan rumah.
7: Berkesan ya, berkesan sekali ya untuk kedatangan teman-teman dari WSET Yohanes ini. Pertama biasanya kan kalau kita Baksos itu paling 10.
0: Iya,
7: Waktu datang pertama saya tanya 70-an, terus 80-an, ternyata 90 ya. Jadi wow sekali kan, jadi datangnya dengan bis rame-rame, terus bukan cuma dokter, juga dengan teman dari semua bagian. Jadi itu tuh sangat berkesan, terutama akhirnya mendapat bimbingan langsung terkait penyedotan cairan sumsum tulang tadi, itu juga sangat berkesan. Kemudian waktu ke Moni juga antusiasmenya dari masyarakat, kemudian pelayanan semua juga tidak ada yang wajah letih ya, padahal itu paginya kan baru dari Kelimutu ya. Tapi tidak ada yang kelihatan capek, jadi semuanya juga senyum semangat. Wah, itu oke sekali lah buat saya. Senang.
4: Berkah dari.
7: Terima kasih banyak ya.
4: Iya. Ketika ibu dokter pulang
7: semangat.
4: Ya, ketika ibu dokter pulang jam 4, kami di TKP itu masih lanjut, terutama Pak Nurdin sampai jam 7 ibu dokter.
7: lanjut ini kah? Oh, obat ya.
4: Obat ya.
7: Iya.
1: Karena saking excitednya teman-teman ya,
0: benar.
1: Baksos, jadi tuh mereka tidak kenal lelah teman Pro 2, karena
0: semangat terus,
1: kerja
0: ya?
1: Dengan hati itu beda tentunya teman Pro 2 FM ND. Dan mungkin ini yang terakhir ya.
0: Iya benar ya, karena kita dibatasi waktu juga.
1: Kakak Kevin mungkin bisa mewakili
0: teman-teman
1: dari teman-teman malam hari ini, mungkin pesan dan juga motivasi buat teman-teman muda di luar sana agar mereka juga tergerak hatinya untuk mungkin bisa gituan Baksos nih. Kakak Kevin silakan.
5: Iya, jadi buat teman-teman semua di manapun ya, di ND ataupun yang di Kupang atau di mana saja, Baksos itu kata bakti dan sosial. Jadi kita berbakti kepada sosial, kepada masyarakat. Kalau kita hanya berbakti kepada satu orang, itu namanya berbakti kepada orang tua. Tapi kalau kepada banyak orang, namanya bakti sosial. Dan kegiatan itu kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan empati yang dalam, wah itu rasanya memuaskan sekali. Walaupun secara fisik capek ya, tapi yeah, ada satu kepuasan yang bisa kita dapat. Dan juga kita merasa bersyukur dengan apa yang kita sudah punya, apa yang kita sudah terima dengan skill-skill kita. Dan Baksos ini mengajarkan bahwa ternyata bukan hanya dokter dan perawat bidan saja yang bisa membaktikan dia punya diri untuk pelayanan. Lewat kami yang ada 90-an orang itu, tidak semuanya dokter, perawat, bidan. Ada apoteker, ada macam lah disiplin. Bahkan yang non medis pun ikut jadi volunteer. Bahkan ada rohaniawan yang ikut. Bahkan kak ya, bahkan nih pensiunan saja ikut loh ini. Jadi mereka apapun yang bisa mereka buat, entah itu memasak, entah itu memijat, entah itu memfoto, pokoknya tidak harus tenaga medis tapi atau tenaga kesehatan, tapi juga apapun yang kita punya, talenta yang kita punya, gunakan itu untuk kebaikan bagi banyak orang dan juga untuk kemuliaan untuk nama Tuhan, begitu.
1: Oke. Luar biasa pesan luar dari biasa kakak Kevin ya, ya. As a good Samaritan, kayaknya kita harus proud teman Pro 2 FMND ya. Karena ada kakak-kakak hebat, kakak-kakak keren seperti bener, kakak-kakak di malam hari ini yang memang punya tujuan mulia ya untuk bakti sosial dan juga punya pesan positif ya, dan hasil positif juga buat semua masyarakat yang membutuhkan teman Pro 2 FMND.
0: Dan terima kasih ya untuk teman-teman kakak-kakak yang sudah bergabung dengan kami di malam hari ini. Sukses terus untuk program-program, kegiatan-kegiatan kedepannya, dan kami dukung dalam doa semoga program-program kedepannya berjalan lancar dan sesuai harapan.
7: Amin.
1: Oke, sampai jumpa buat semuanya. Kakak Kevin, kakak Sari dari Kupang, kakak Sari dari Ende, dan kakak Nurdiansyah. Terima kasih sampai banyak buat malam hari ini. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya kakak. Sampai jumpa, bye-bye kakak.
7: Bye-bye.
4: Terima kasih.
0: Oke teman Pro 2 ya, dan itu dia tadi perbincangan singkat kita di CLBK di malam hari ini. So jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan mendengarkan musik live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barang sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani edit malam hari ini, dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa, karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini, tapi setelah yang satu ini ya. Pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edit Tama 1 jam ke depan.

0: Chat. Music
1: Live Chat. Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo. Selamat malam abang.
2: Malam abang juga.
1: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
2: Mayan lah.
1: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
3: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
1: Wih nih, gokil. Sekalian berarti ya. Betul. Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
3: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
1: Mana nih?
3: Fitra.
2: Bass.
1: Oh, Sando. Aduh, agak ribet ya.
2: Al di drum.
1: Oke. Okay.
2: Andi.
1: Oh, udah sibuk banget kayaknya nih abang nih.
2: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
1: Ayy, sedap.
2: Dia yang main kulintang.
1: Waduh.
2: Ya, ada meja, main gitar.
1: Oke, okay. Gokil.
2: Sebenarnya ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
1: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, benar sih. Ya, kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
2: Kenapa?
1: Malam hari ini sehat semua nih?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
3: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
1: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
3: Besok banget jam 7:30 sampai jam 8.
1: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
3: Boleh lah, sampai. Malam kita.
1: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Mau banget.
3: Lo apa gua pit?
2: Elu dong. Oh ya, oke.
3: Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
1: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
3: Di atas 40 semuanya.
1: Okay.
3: Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
1: Oke. Okay. Ya, mendekati ya.
3: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
1: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
3: Kebentuknya baru bulan Januari.
1: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
3: 2026. Wow. Ya.
1: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
3: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
1: Oke.
3: Okay. Tadinya nggak kenal. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar, kenal dari kecil juga.
1: Oh. Nah,
3: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
1: Oke. Okay.
3: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Cocok nih. Yaudah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya gitu.
1: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kah atau gimana tuh?
3: Kayak orang main padel lah sekarang apa sih ri apa sih itu namanya? Kenal sewa lapangan.
1: Oh iya, tahu.
3: Ya, kayak gitulah.
1: Oh,
3: Ri
1: Club, Ri Club benar, Ri Club. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
3: Iya.
1: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
3: Ya, cocokologi aja lah kita.
1: Cocokologi aja ya.
3: Cocok anak lu.
1: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
3: Udah tiga
1: ya, dan jadi yang lusa ini
3: yang keempat malah.
1: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
3: Utuh ini single kedua ya.
1: Kedua. Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
3: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, In Dips ketiga, yang keempat Ya Sudah.
1: Ya Sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman-teman Bro 2 yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Kenapa, Bi?
1: Panas terus baru mulai.
2: Baru mulai.
0: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya iso.
2: Aduh.
0: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
2: Oke. Okay.
0: Mm-hmm. Jadi tadinya emang kita sempat galau nih software apa utuh nih yang
2: rilis duluan.
0: Mm-hmm. Ya. Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, mm-hmm, ternyata lebih enak gitu kalau it's over dulu, baru utuh, baru indie, baru ya sudah dan seterusnya gitu.
2: Oh,
0: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil, mm-hmm, gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, mm-hmm, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang
2: okay,
0: yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, mm-hmm, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, mm-hmm, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
2: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
0: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi,
2: oke.
0: Okay. Kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang, gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
2: oh,
0: udah
2: nggak enak. Okay.
0: Tapi giliran, oke, okay, gue mau ambil keputusan terus. Dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
2: Ya, betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
0: Nah, itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
2: Gitu. Ah, iya benar. Nanti deh, abis THR, THR deh. Abis
0: gitu, THR, THR sampai 5 tahun keluar kagak mundur-mundur.
2: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya,
0: yeah,
2: berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus, hmm, gitu kan.
0: Yeah.
2: Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
0: Ah, Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh, Utuh
2: Walau Tak Lengkap.
0: Lengkap gimana, yeah, sih, bener-bener, gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan.
2: Oke. Okay.
0: Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang, mm-hmm, tua, bisa anak, bisa juga pasangan.
2: Mm-hmm.
0: Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah.
2: Oke. Okay.
0: Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, ah hidup gue udah gak lengkap nih.
2: Mm.
0: Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya, kan masih ada keluarga yang lain,
2: yes,
0: yang masih sayang, yang masih
2: peduli.
0: Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya.
2: Oh,
0: jadi utuh, okay, tapi ya gak lengkap aja gitu.
2: Okay.
0: Tapi bukan berarti life gak bisa goes on.
2: Mm.
0: Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke gak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita gak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
2: Oke, berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya. Walaupun mungkin,
0: betul,
2: ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan,
0: betul.
2: Ya mereka emang udah gak lengkap, udah gak saling bersama. Tapi kan kita,
0: betul,
2: tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan.
0: Betul.
2: Oke, wow.
0: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu, hmm, kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda,
2: mm-hmm,
0: tanpa harus memilih siapa-siapa.
2: Oke. Okay.
0: Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu.
2: Wow.
0: Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, mm-hmm, for good meninggal, mm-hmm, gitu ya. Kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
2: Ya, aduh. Kayak gitulah kira-kira. agak ngena ya di hati ya.
0: Oh, gitu.
2: Bener. Berarti sebenarnya kalau di Utuh Walau Tak Lengkap ini POV-nya sebenarnya agak general berarti ya.
0: Betul.
2: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
0: Iya,
2: wow,
0: karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam ya.
2: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat

0: menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya apa nih, wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya, benar sih.
1: Benar sih. Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya, gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima, gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih, pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu ya, berarti. Iya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Baby, gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Wah, dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok,
0: benar. Tapi kalau nulis, emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Jadi gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ini, ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Okay. Ada ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oh, oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap, sebenarnya apa nih pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan
1: lagu ini? Ya, pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa gak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya gak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace saja apa yang kita punya sekarang.
0: Itu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran. Mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap. Ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory.

0: Ay. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan, dan menurut gue nggak tahu kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue nggak tahu kenapa sih. Petra Sihombing jujur. Mungkin karena nggak tahu ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik, The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini pom-pom yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Oh
1: ya, iya. Jadi ya, jadi dengerin musik yang mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Biru Baru,
0: Ibitaf, wow,
1: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru kita dengerin, ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah nggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oke. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda, cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indip seorang galau.
0: galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia seneng sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke.
1: Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gue ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya oke nih momennya sekarang gue udah berani, orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kali ini. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya, ya sudah ini. Ya. Itu boleh di spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang, kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting, dan kedepannya kita nggak tahu nih, datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu, santai, nikmatin. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap, gitu, sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Yo, kerasa lagi kan?
0: Bener. Berarti baru rilis Lusa gitu nanti ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? fanbase-nya? Ah, lucu ya? Nih, ah, lucu nih, lucu nih.
2: Gua gimana namanya? Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu.
2: Yang bagus apa?
0: Ya bagus apa?
1: Meat lover.
0: Ay, meat lover boleh, boleh, boleh.
2: Daging spot dong.
0: Beda.
2: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita-kita, dengerin terus, terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan, coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut, dengerin dari Insover, Utuh, Indips, pasti cocok deh.
0: Ah, itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih, momen yang paling cocok?
2: Kapan aja? Benar, benar. Kalau ini bukan jualan.
0: Oh ya, benar. Berarti nah, pagi jualan, enak, siang ya. Enak, malam enak, gitu ya. Pokoknya kapan aja?
2: Paling nggak enak kalau lagi tidur.
0: Ah iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi dua. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay.
1: Tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
2: Mumpung masih produktif. Kalau namanya omong kan atau udah lain aja gitu.
0: Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan.
1: Iya.
0: Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Nggak waduh. Ya. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
2: Ada kayaknya nih.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG.
2: IG.
1: The Midlife Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you.
0: Eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol?
1: Acara Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam setengah 8 ya?
1: Sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya?
1: Iya, daripada kena macet kan.
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang, sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Okay.
1: Thank you ya.
0: Alright, terima kasih The Midlife Theory. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
3: Music Life Chat. Lights, camera, action.

0: WFM Indy,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro
4: 2. Pro 2 FM ini bersama kami ikutan tadi ada music live chat ya dari Pro 2.

Ilada Via featuring Rafa Pai Pasir Raja Buah. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Ilada Via dengan komunitas musik tradisi Rapai Pasir Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar tuh bisa menyatu tanpa saling menghapus identitasnya, teman kedua. Kolaborasi ini siap diwujudkan lewat produksi video klip hitam melalui kanal YouTube Ilada Via Official yang dijadwalkan beredar segera. Lagu hitam milik Ilada Via merupakan ciptaan Ilada Via yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pasir. So this is Ilada Via dengan hitam di aksi malam ini.

0: FMNS, saat ini kita di Ciri Penutup Hari.
1: Yes, seperti biasa ya, sesi curhatnya kamu teman berdoa untuk berbagi di malam ini. Apapun yang kamu rasakan, gunda gulana yang ada dalam benak kamu, silakan sharing bersama kita. Kamu pakai anonim juga boleh, inisial juga boleh ya. Silakan. Seperti biasa di WhatsApp ya, kita teman berdoa.
0: 0821 4765 0422, mau bergabung silakan teman berdoa, kita bakal bacakan curhatan kalian di malam ini.

Sebuah perhotelan di Bolivia membangun sebuah hotel yang terbuat dari garam. Hotel dengan seluas 1.300 meter persegi ini diberi nama Hotel Desa Luna Salada. Hotel ini dibangun di tengah-tengah padang garam terbesar di dunia bernama Uyuni. Pembangunan hotel ini sendiri diinspirasi oleh tradisi lokal yang terbiasa membangun sesuatu dengan garam. Untuk membuat hotel ini, pengusaha hotel itu setidaknya menghabiskan 10.500 ton garam. Selain bangunan, barang-barang seperti kursi, meja, bahkan tempat tidur sekalipun terbuat dari garam. Dan tentu, kasur garam ini dilengkapi juga dengan matras.

0: Jaga Malam nih di cerita penutup hari ya teman Pro 2. Dan apakah sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita di malam hari ini?
1: Sepertinya sudah ada okay. Teman Pro 2 ya. Dari Raka ya.
0: Okay, Raka.
1: Di Mahoni. Selamat malam Kak E. Saya sudah hampir 3 tahun pacaran. Kami saling mendukung, saling mengerti dan sama-sama punya mimpi. Tapi akhir-akhir ini saya sering kepikiran soal masa depan Kakak. Saya belum punya pekerjaan tetap. Sementara dia mulai ditanya keluarganya soal keseriusan hubungan kami. Saya sayang dia sih, tapi saya juga takut menyanyikan sesuatu yang belum saya pastikan.
0: Wow.
1: Tanggung jawab sih mungkin
0: ya. Benar ya. Dan ini kayaknya hampir dialami oleh semua orang ya teman Pro 2 yeah. Di in this economy.
1: Betul. Sayang, dia sayang tapi
0: kenyataan takut. Yang
1: iya, betul.
0: Dialaminya bahwa dia belum punya pekerjaan tetap dan itu sih bahwa hal yang paling penting adalah pekerjaan sih ya, kalau menunjukkan rasa tanggung jawabnya dia.
1: Tapi semoga saja kalau misalnya dijodohkan ataupun memang jodoh pasti
0: tidak ada jalan,
1: ya, jalan teman Pro 2 FM ini.

0: Herman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: Terbaik.

0: FM Indi ya, kita masih di
1: cerita penutup hari tentunya.
0: Cerita penutup hari teman Pro 2 FM Indi. So semangat buat semuanya yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM Indi. Kita ucapkan selamat ulang tahun ya buat yang ulang tahun di hari ini.
1: Yes.
0: Biar kemalaman, tapi kita tetap ucapkan yang terbaik ya.
1: Iya benar untuk sekali ya.
0: Semua dan, teman-teman.
1: Kita bantu amin untuk semua doa-doa yang telah kamu terima di hari ini teman Pro 2. Dan mungkin ya di malam hari ini kamu yang lagi pusing dengan banyak pekerjaan, banyak tugas, atau bahkan mungkin yang lagi LDR bingung
0: ya.
1: Dan belum mendapatkan notif dari dia.
0: Aduh, langsung saja LDR ya,
1: WhatsApp ke kita nih teman Prodo, karena kita yang selalu ready untuk kamu di malam-malam seperti ini.
0: Oke, tapi semoga saja ini kalian yang LDR tuh bisa kembali bertemu lah teman Prodo ya.
1: Benar.

0: perempuan dalam pengentasan kemiskinan? Peran perempuan sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Perempuan tidak hanya merupakan penerima bantuan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam upaya mengatasi kemiskinan. Memperkuat peran perempuan dalam berbagai sektor termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dapat membuat dampak positif yang signifikan. Perempuan seringkali merupakan tulang punggung keluarga dan juga komunitas, sehingga memberdayakan mereka dengan akses yang lebih besar ke pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Selain itu, mendukung kewirausahaan perempuan dan memberikan akses ke sumber daya ekonomi dapat menciptakan peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Para perempuan dalam kepemimpinannya di tingkat komunitas dan pemerintahan juga dapat membawa perspektif yang beragam dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, penting untuk memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan serta menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif mereka dalam pembangunan ekonomi dan juga sosial.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alright, teman Pro 2 FMND, ya, saatnya kita dicerita penutup hari lagi. Back to Pro 2 FMND, teman terbaik kamu ya.
1: Yes,
0: kali ini ada dari Nita Yuma Utapaga. Katanya, selamat malam kakak berdua. Saya ini sedang dekat dengan seorang yang sangat baik. Okay. Kami sering ngobrol sampai larut malam dan saling kasih semangat. Tapi saya takut jika kakak kalau terlalu berharap, karena pengalaman sebelumnya membuat saya sulit percaya bahwa seorang itu bisa benar-benar serius. Oh, mungkin ya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, dia pernah mengalami yang namanya mungkin ghosting atau
1: iya,
0: cuman kasih harapan palsu dan sebagainya and then gone, teman bro.
1: Dan satu hal yang harus kamu tahu ya bahwa mungkin setiap orang tuh berbeda. Yeah. Jadi jangan jadikan pengalaman kamu untuk menilai orang yang sekarang. Jadi setiap orang tuh berbeda ya tentunya.
0: Iya, dan mungkin juga dia punya trauma karena hal itu, tapi
1: ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan itu ya. Kalau betul. Ada ketakutan-ketakutan seperti itu ya wajar, karena memang pengalamannya dia.
0: Dan intinya tetap tetap hati-hati saja ya, untuk yang membuka hatinya. Dan tetap bentengi diri kamu, karena kadang ada hal-hal yang bikin kita takut ya, seperti seperti informasi berita-berita yang beredar pada saat ini yang
1: benar sekali ya teman berdua.
0: Pacar aniaya pacar itu yang mungkin itu juga bagi sebagian orang yang jadi trauma.
1: Iya benar, jadi hal-hal seperti itu yang membuat orang tuh lebih kayak awareness gitu ya, lebih rasa takut begitu teman berdua.
0: Tapi semoga saja teman-teman berdua ini selalu dilindungi ya, dijaga, selalu dikasih cowok ataupun cewek yang baik, yang treatnya baik teman berdua FM ini, sampai jenjang nikah, sampai sepanjang masalah teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: 旧的一版。
1: Ya, teman Pro 2 FM Indy. Kita yes. masih cerita penutup hari untuk malam hari ini.
2: Dan tadi kita sudah mendengarkan ya lagu-lagu yang bisa membuat saya tuh kembali mengingat masa-masa itu ya teman Pro 2. Dari lagu itu pasti orang bisa tahu tebak umurnya berapa.
1: Iya dan kamu
2: tadi dari Clan B ya akan terganti teman Pro 2 yang menemani kamu di cerita penutup hari kali ini.
1: Oke, dan kali ini ada Rina dari Ende Selatan. Katanya kakak, hubungan saya itu berakhir bukan karena kami tidak saling sayang. Ini kisah saya yang sudah bilang cukup pilu buat saya. Kami berpisah karena tujuan hidup kami berbeda.
2: Oke.
1: Ingin merantau dan mengejar karir, sedangkan saya ingin tetap dekat dengan keluarga di Ende. Sampai sekarang kami sepertinya tanya, apakah kita ini memang kadang kalah oleh keadaan seperti apakah? Karena kami memang pacaran dari SMA, tapi harus terpisah karena tadi kakak masa depan yang membuat kami akhirnya
2: Wow, ya memang ya kadang bisa kalah dengan keadaan ya. Karena masa depan juga menjadi menjadi penghalang nih teman bro untuk hubungan zaman sekarang nih. Orang bilang namanya pacaran itu bisa mengalahkan semuanya, tidak seperti itu Perguso. Kenyataan hidup tuh terkadang lebih pahit dari kisah cintanya ya seperti yang kita lihat di film-film nih teman bro 2.
1: Dia bukan yang tepat buat kamu.
2: Yes.
1: Dia menjodoh kamu, tapi someday mungkin kamu dapatkan jodoh yang tepat buat kamu ke depannya.
2: Oke. Okay.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Nomor 2 FM ini silakan di 0821 4765 0422.
1: Ya, dan ya ini kita di sesi kedua ya di cerita menurut hari di malam hari ini. Untuk kamu ya, silahkan WhatsApp kirim-kirim kegaduhan kamu ya yang kamu rasakan di malam hari ini teman Pro 2. Mungkin kamu yang lagi bingung mendapat masukan, kita bisa ya nih teman Pro 2 untuk semua masalah kamu.
0: Yes, ini ada dari Vina. Selamat malam Kakak John, saya ini pernah ditinggalkan seseorang yang sangat saya percayai. Okay. Sejak saat itu saya jerlebeti hati membuka hati. Kadang saya takut kehilangan kesempatan bertemu orang baik hanya karena masih membawa luka lama nih Kakak. Oh, itu kayaknya sama tadi yang si Reina tadi.
1: Iya benar ya, dia masih karena trauma masa lalunya dan kadang hal-hal seperti itu bisa membuat dia tuh kehilangan kesempatan untuk menemukan orang yang cocok karena dia terlalu hati-hati nih.
0: Betul, teman-teman. Saking traumanya teman-teman.
1: Yes.
0: MD ya. Dan ya kita doa sih all the best ya buat semua teman-teman.
1: Yes.
0: MD agar mungkin trauma-trauma selalu itu bisa keangkat walaupun mungkin sakit luka tuh pasti kamu alami tapi
1: ya, yakinlah bahwa hal baik proses akan menghampiri kamu nih teman-teman.
0: Ya, doakan prosesnya bisa menyembuhkan luka kalian teman-teman.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Teman terbaik.

0: Back to cerita penutup hari ya teman Pro 2. Tadi kita sudah dengarkan Wisbaker dengan Fly. Untuk kamu yang di malam hari ini yang lagi galau ya, jangan fly ya, jangan minum-minum teman Pro, itu tidak baik, tidak sehat. Mendingan kamu langsung saja curhat ke kami berdua di malam hari ini teman Pro 2.
1: Silakan ya di 0821 4765 0422 ya. Kamu bisa cerita apa saja, nanti bakal kita bacakan kisah-kisahnya teman produ FMND ya di malam ini. Kalau aja mungkin bisa menjadi obat untuk healing ya.
0: Iya benar sekali teman produ.

0: kamu masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan. Bisa lebih tuh.
0: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
1: Kadmium? Apa tuh?
0: Kalau formaldehida?
1: Apalagi itu? Sejenis makanan.
0: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia, itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda, berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Piceko tadi dengan bahagia lagi ya teman Prodo menemani kita yeah. di malam yang indah ini teman Prodo, dengan cuaca indah yang kadang tidak pasti ya, kadang dingin, kadang hangat, kadang hilang dari ingatan ya teman Prodo yeah. ya.
1: Dan kalau sekarang kayaknya dingin teman Prodo FM ini ya.
0: Iya. Yes. Dan kami masih menunggu kamu ya, kurang lebih 10 menit lagi kebersamaan kita di cerita menutup hari. Kamu masih punya kesempatan untuk sharing-sharing bersama kita di malam hari ini.

teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat. Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta. Music Live Chat setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Music Live Chat hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Oke, teman berdua, terima kasih buat semua yang sudah bergabung di Cerita Penutup Hari tadi.
1: Yes, ya, dan
0: selepas ini kita akan masuk ke music break.
1: Yes, benar sekali teman berdua. Kita akan menghadirkan jazz musik sampai di pukul 24 nanti biar bisa menemani kamu untuk menuju ke mimpi yang paling indah di malam hari ini.
0: Oke, saya Evan terus teman berdua di malam hari ini. Happy istirahat ya.
1: Happy istirahat ya.
0: Semuanya di malam ini.

0: saat ini, Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.
1: Teman terbaik.

teman-teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2 Indie, Facebook Pro2 Indie.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman terbaik.

Ruang Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan. Ini inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Inde, Radio Publik Milik Bangsa, Programa 2 di Banjarmasin melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Kamis 25 Juni 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya dan Iqbal serta seluruh tim kerabat kerja RRI ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik.

0: Selamat pagi sahabat-sahabat Pro 2ND di mana saja berada. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kami temui sahabat-sahabat pendengar dalam keadaan sehat selalu. Pagi ini bersama saya Veronica Ngelo SAG Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND akan hadir menemani Anda dalam program Renungan Pagi Agama Katolik edisi 26 Juni 2026 dengan tema Membangun Rumah di Atas Batu. Sebelum kita memulai renungan pagi, saya mengajak sahabat-sahabat Pro 2 untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami mohon datanglah memberikan sabda penghiburan bila kami hidup terancam perang dan penderitaan. Semoga kami keberi pengharapan hidup pada Yesus Kristus, Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para sahabat Pro 2ND di mana saja berada, mari kita mendengarkan renungan singkat. Rumah adalah bangunan yang terbuat dari batu dan bata, serta disambung dengan semen dan bahan lainnya. Rumah menjadi tempat tinggal ketika orang-orang tinggal di dalamnya, berbagi kehidupan dan saling membantu, baik itu keluarga atau sekelompok orang yang tinggal bersama. Nilai-nilai apa yang mereka bagikan dan pelajari? Ketika keluarga atau kelompok orang saling memperkaya kehidupan dengan nilai-nilai dan praktik yang baik, maka itu benar-benar dapat disebut rumah. Dan itu adalah rumah yang dibangun di atas batu karang, karena nilai-nilai dan praktik tersebut membantu membangun kehidupan dan membantu anggota keluarga menjadi pribadi yang lebih baik. Yesus berkata dalam Injil bahwa setiap orang mendengarkan Dia dan bertindak sesuai dengan firman-Nya adalah seperti orang-orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu karang. Hujan turun, banjir naik, angin kencang bertiup dan menerjang rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh karena didirikan di atas batu karang. Marilah kita membangun rumah kita di atas batu karang, ajaran Yesus, sehingga rumah kita menjadi rumah kasih. Marilah kita juga membiarkan Yesus berdiam di dalam hati kita. Maka hidup kita akan dibangun di atas batu kasih Allah, dan kita akan selalu berdiri teguh. Semoga Tuhan memberkati.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2 bersama Ayah di Spada edisi Kamis 25 Juni 2026. Kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama, Kemenaknya ada dorong kemandirian ekonomi umat lewat pertanian hortikultura. Dilansir dari rri.co.id, kantor Kemenak Kabupaten Ngada terus mengembangkan program pemberdayaan ekonomi umat berbasis ekoteologi dengan mengintegrasikan penyuluhan agama dan sektor pertanian. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembekalan serta praktik lapangan budidaya hortikultura yang melibatkan penyuluh agama Katolik, mahasiswa Politeknik Pertanian, dan pelajar SMK Restorasi yang sedang menjalani program magang selama 3 bulan. Informasi selanjutnya, 27 Jemaah Haji ND tiba dengan selamat keluarga pada di bandara. Dilansir dari rri.co.id, kedatangan Jemaah Haji asal Kabupaten ND di Bandara Haji Hasanuddin Usman pada Rabu 24 Juni 2026 berlangsung penuh haru dan kehangatan. Momen kepulangan dari Tanah Suci tersebut menjadi perhatian keluarga dan jajaran Kementerian Agama Kabupaten ND yang telah menunggu sejak pagi. Sebanyak 27 jamaah haji tiba dengan selamat setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Mekah dan Madinah. Kedatangan mereka didampingi langsung oleh Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten ND, Haji Muhammad Salam Daud bersama keluarga yang memenuhi area kedatangan bandara. Masih di Info Pro 2, call center 110 bantu redam konflik batas tanah di Manggarai. Dilansir dari rri.co.id, respon cepat ditujukan jajaran Polres Manggarai dalam menangani laporan masyarakat melalui layanan call center 110 terkait keributan akibat perselisihan batas tanah di Kampung Ponglau, Desa Bangkalau, Kecamatan Rutai. Laporan yang diterima pada Senin siang 22 Juni 2026 langsung ditindaklanjuti oleh personel kepolisian yang dipimpin perwira pengawasan lapangan Ibda Eko Muktiono. Petugas segera mendatangi lokasi untuk mengamankan situasi sekaligus mencegah konflik berkembang lebih luas.

Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.go.id. Sekian info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga tetap semangat menjalani aktivitas dari pagi yang cerah ini. Sepertinya tidak terlalu cerah, tapi kita berharap nanti cerah ya teman Pro 2. Dan sebelum berangkat sekolah, aduh sepertinya anak sekolah sudah libur ya teman Pro 2. Selamat menikmati hari liburan kamu. Mungkin buat teman-teman yang lain yang masih kuliah atau kerja, coba jawab pertanyaan sederhana tapi cukup bikin mikir di pagi hari. Sorry ya kalau pagi-pagi ayah sudah menyuruh kamu berpikir. Nih, kalau HP kamu tiba-tiba mati seharian dan tidak bisa dipakai sama sekali, kamu bisa bertahan nggak? Jujur aja ya, buat banyak orang HP sudah seperti sahabat yang selalu ada pastinya. Bangun tidur, cek notifikasi. Makan sambil scroll media sosial. Bahkan sebelum tidur pun masih lihat layar HP. Rasanya tuh ada yang kurang kalau sehari saja tidak pegang gadget. Tapi pernah tidak kita membayangkan hidup tanpa HP selama 24 jam? Kira-kira kita bakal lebih produktif, lebih santai, atau malah bingung harus ngapain? Nah, pagi ini di Kepo Time kita bakal ngobrol santai mengenai kebiasaan kita nih dengan HP dan apakah kita benar-benar bisa lepas dari gadget walaupun cuma satu hari. Saya tentu terus ya sama Pro 2 di 92,2 FM Pro 2 RRI, dan itu teman terbaik kamu.

0: dan Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jadi 1, 2, 3, 4.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus
0: dikit lagi,
1: kuliah.
0: Dikit lagi. Ayo, ya terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur, ya, Mobile Legend. Mau tidur, ya, Mobile Legend. Mau makan sambil kekalan, makan, mau mandi apa? Habis mandi, Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Masih di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi sudah Ayah kasih spoiler ya, mungkin topik kita di pagi hari ini mengenai kalau HP mati seharian, kamu bisa bertahan gak? Di era digital seperti sekarang ini, teman Pro 2, HP memang membantu banyak hal ya, mulai dari komunikasi, belajar, bekerja, mencari hiburan, sampai mendapatkan informasi terbaru hanya dalam hitungan detik. Namun, tanpa sadar banyak nih dari kita yang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scrolling media sosial. Kadang buka HP cuma 5 menit, tahu-tahu sudah 1 jam berlalu. Dan kalau HP mati seharian, mungkin ada yang merasa panik karena tidak bisa membalas chat, tidak bisa update media sosial, atau takut ketinggalan informasi. Tapi ada juga yang mungkin justru merasa lebih tenang karena tidak terganggu notifikasi yang terus berdatangan. Jadi, bisa jadi kita punya lebih banyak waktu untuk ngobrol langsung dengan keluarga, membaca buku, olahraga atau melakukan hobi yang selama ini tertunda, teman berdua. Dan pertanyaannya, apakah kita mengendalikan HP atau justru HP yang mengendalikan kita? Supaya memastikan pertanyaan ini, coba kita renungkan beberapa hal ya, teman berdua. Yang pertama, berapa jam rata-rata kamu memakai HP setiap hari? Nah, terus aplikasi apa yang paling sering kamu buka? Dan kalau HP mati seharian, hal pertama apa yang paling kamu rindukan? Wow. Dan menurut kamu nih, hidup tanpa HP seharian itu menyenangkan atau menyiksa? Dan kegiatan apa yang akan kamu lakukan kalau tidak bisa menggunakan HP selama 24 jam? Kirim jawaban kamu teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 di 082147650422 ya teman Pro 2, ayo tunggu.

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

Masih bersama Ayah di Kepo Time. Dan bagaimana, apakah kamu sudah berpikir apakah saya bisa nih hidup 24 jam tanpa HP? Wow, sepertinya sedikit rumit ya pertanyaan saya, karena ini agak sulit karena belum pernah dicoba. Boleh kamu challenge diri kamu sendiri mulai dari sekarang, coba untuk mungkin tidak langsung 24 jam ya. Mungkin buat kakak-kakak yang bekerja pasti perlu komunikasi bersama rekan dan lain hal. Mungkin buat kamu yang sedang liburan nih, libur anak sekolah ya, pasti lagi weekend banget, bisa gak kamu 24 jam tanpa HP? Nah, matikan HP kamu nih dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Kalau bisa, wah keren sih kamu. Ayah masih belum dapat jawaban dari kamu, teman perdua Ayah tunggu ya. Jadi sambil menunggu, Ayah masih akan kasih kamu beberapa lagu nih dari Naura Ayu Cinta.

0: udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Produa, teknologi memang diciptakan untuk membantu hidup kita menjadi lebih mudah. Tapi sesekali tidak ada salahnya memberi waktu istirahat untuk diri sendiri dari layar dan menikmati dunia nyata di sekitar kita. Karena kadang momen terbaik bukan yang kita unggah di media sosial ya teman Produa, tetapi yang benar-benar kita rasakan secara langsung. Jadi kalau HP mati seharian, kamu bisa bertahan tidak? Tidak mungkin ya? Atau bisa? Oke deh teman Produa, Kipo Time edisi hari ini harus kita akhiri. Dan sesaat lagi kita akan masuk ke FYP Flourish Your Playlist, program spesial. Pastinya program favorit kamu. Karena di FYP, di Flourish Your Playlist, kamu bisa request lagu favorit kamu dan juga kirim-kirim salam dan kata motivasi buat someone ya teman Produa di pagi hari ini. Ayo tunggu ya teman Produa requestan kamu nanti tepat di pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: berdua, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Teman terbaik kamu.

masih bersama Ayah di 92,2 FM Pro 2 RRI. Anda teman terbaik kamu. Kita sudah di FYP nih, Flourish Your Playlist. Mana suaranya buat kamu yang biasanya request lagu nih teman Pro 2. Dan sudah ada yang masuk nih di WhatsApp Pro 2. Ini dari Kak Indah di Woluwaru. Oke, halo selamat pagi Kak Indah. Kita bacakan pesan dari Kak Indah ya teman Pro 2. Pagi ini saya mau request lagu untuk seseorang yang mungkin lagi berjuang diam-diam. Semangat ya, gak semua proses harus terlihat orang lain untuk menjadi berarti. Dan kalau kamu dengar lagu ini, semoga harimu seindah senyummu. Iya. Oke deh, Kak Indah ini mau request lagunya dia yang berjudul Ea, teman Pro 2. Langsung saja kita putarkan, ini dia lagunya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Oke, nomor berdua masuk lagi nih, requestan dari Kakak Kiana di Jalan Durian. Kata Kakak Kiana begini, nomor berdua, buat kamu yang lagi berangkat kerja ataupun kuliah, jangan lupa semangat. Rezeki memang gak selalu datang sesuai rencana, tapi usaha yang tulus tidak pernah sia-sia. Apalagi kalau ditemani lagu favorit dari Elo featuring Ipan, Buka Semangat Baru. Wih. Oke, siap Kakak Kiana. Kita akan putarkan khusus buat Kakak Kiana. Ini dia, Buka Semangat Baru.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

0: bahkan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Pro 2, barusan tadi kita mendengarkan lagu dari K-pop nih, teman Pro 2, boy group and happen ya, yang judulnya Sold Out. Requestan dari Kakak Lia di EP. Thank you Kakak Lia sudah request di FYP hari ini. Dan mana suaranya nih? Mana nih requestan dari kamu, teman Pro 2? Ayo tunggu ya di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Buruan teman Pro 2, karena waktu kita tidak lama lagi, kurang lebih 20 menit lagi ya, teman Pro 2.

Menurut kamu, tomat itu buah apa sayur? Ayo, siapa yang bingung? Nah, biar tidak bingung, saya kasih tahu deh. Sebagai informasi awal nih, ternyata semua yang ada bijinya itu adalah buah. Tomat itu buah, timun itu buah, cabai pun juga buah. Nah, kamu masih bingung juga, karena buah itu yang ada bijinya. Sementara sayur itu yang ada akar, daun, dan batang. Secara teknis sih gitu. Beberapa sayuran lain yang juga disebut buah, yaitu labu, terong, jagung, dan paprika. Semuanya secara teknis disebut buah. Nah, gimana? Kamu masih bingung juga? Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: Oke, teman Pradua, back again masih bersama Ayah Your Playlist. Dan ini tadi sudah ada yang bergabung dengan kita, ada Uma Sheryl. Halo, selamat pagi Uma.
1: Halo, selamat pagi Nona Ayah.
0: Oke, bagaimana Uma kabarnya di pagi hari ini?
1: Halo.
0: Halo, bagaimana kabarnya Uma di pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar Uma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Ay, sehat juga nih Uma, Alhamdulillah. Oke, Uma Sheryl mau request lagu apa di pagi hari ini?
1: Uma mau bikin lagu punyanya Wali Band. Yang okay. Judulnya Aku Bukan Bang Tuit.
0: Oke, okay, siap Oma. Akan kita putarkan Aku Bukan Bang Toib dari Wali Band ya Oma.
1: Iya.
0: Kirim salamnya Oma.
1: Salamnya yang pertama untuk Nona Arya bersama operator yang lagi bertugas pagi hari ini. Okay. Ucapannya selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat bertugas
0: Mas. Oke.
1: Okay, dan untuk semua pendengar setia Pro 2 yang lagi pantau pagi hari ini, ucapannya selamat pagi, selamat mendengarkan.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Nona Aya, selamat pagi.
0: Terima kasih banyak Oma Sheryl, selamat pagi, akan kita putarkan ya Oma. Oke, okay. Mana nih teman Pro 2 di menit-menit terakhir, boleh banget request lagu akan Aya putarkan di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Oke okay, deh, ini dia lagu requestan dari Oma Sheryl, lagu dari Wali nih teman Pro 2, Aku Bukan Bang Toib.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!